0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami di Florata pagi ini. Dan saat ini kita akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur bersama prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang, Tulus Gabe Sianturi.

0: Selamat pagi, Tulus.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini Jumat 3 Juli 2026.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Jumat 3 Juli 2026. Untuk perakiran pagi hari umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran malam hari umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari umumnya cerah hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar dari 18 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 20 hingga 40 km per jam. Kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian untuk perakiran pagi hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Tulus Gabesianturi, perkirawan BMKG Stasiun Utara Kupang, melaporkan informasi cuaca pagi hari ini. Salam sukses.
2: Salam sukses, Ibu.

0: ada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook terkait pemadaman listrik global. Dalam postingan disebut pemadaman listrik akan terjadi selama 9 hari. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan pemadaman listrik di seluruh dunia akan terjadi mulai 18 Juli 2026. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan pemadaman ini. Terdapat tanda suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, tidak ada temuan ataupun informasi resmi tentang pemadaman global ini. Menurut informasi, pemadaman global secara teknis tidak mungkin terjadi. Dapat disimpulkan informasi pemadaman listrik global selama 9 hari adalah hoaks atau tidak benar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 1 RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang nempel itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Salam jumpa kembali di program Halo RRI yang memberikan ruang interaksi publik untuk Anda menyampaikan laporan, aspirasi maupun keluhan terkait layanan publik di wilayah setempat. Pendengar tentunya melalui program ini Halo RRI ya, Anda dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui atau dirasakan ya, agar mendapat perhatian ataupun tindak lanjut dan juga perbaikan dari pihak-pihak terkait. Halo RRI yang pastinya hadir ya sebagai sarana untuk membangun kepedulian bersama antara Anda pemerintah ya dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, dengan dukungan Radio Republik Indonesia, program ini tentunya menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Baik pendengar Halo RRI, kami nantikan Anda ya gabung-gabungnya di 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786 ya. Anda bisa mengirimkan aspirasi Anda, saran Anda, keluhan Anda ya melalui voice note WA di 0821-3878-8786. Kami nantikan pendengar sekali lagi ya, laporan, aspirasi, saran maupun keluhan Anda di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, ya saat ini kita akan mengetahui juga terkait dengan kegiatan wisatawan mancanegara ya di hari ketiga pelaksanaan Festival Lama Holot di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape. Dan terkait dengan kegiatan ini, ya di ujung telepon sudah bersama kita reporter kami Nikolaus Makumila akan melaporkan untuk Anda. Nikolaus, silakan.
1: Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, masuki hari ketiga pelaksanaan Festival Lama Holot, para wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara saat ini mengunjungi desa wisata Muruona, Kecamatan Ile Ape, di mana di desa ini para wisatawan diperkenalkan beberapa spot wisata, diantaranya wisata hutan mangrove atau yang dikenal dengan muro, dan berikutnya lagi pengolahan garam secara

Ya, pendengar kami kembali mencoba menghubungi Nicholas Makumeli yang mana akan melaporkan. Ya, silakan Nicholas Makumeli, terputus tadi. Nico. Oke, pendengar, sayang sekali ya. Jaringan tidak sedikit bagus ya untuk kita pagi hari ini. Dan kami kembali mencoba menghubungi Nicholas Makumeli akan melaporkan ya kegiatan wisatawan mancanegara di hari ketiga pelaksanaan Festival Lama Holoti Desa Murona, Kecamatan Ile Ape.

0: Jilembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
1: Karena flora tak itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.
5: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali terhubung dengan rekan reporter kami ya dari Lembata yang bertugas saat ini, Nicholas Makumeli, akan melaporkan kegiatan wisatawan mancanegara ya di hari ketiga pelaksanaan Festival Lamaholo di Desa Muruwona, Kecamatan Ile Ape. Rekan Niko, silakan laporan Anda.
6: Baik, pendengar Pro 1 yang di mana saja Anda berada, dari Kabupaten Lembata dapat kami informasikan masuki hari ketiga pelaksanaan Festival Lamaholo, para wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara saat ini mengunjungi destinasi wisata di Desa Muruwona, Kecamatan Ile Ape, di mana di desa ini para wisatawan diperkenalkan beberapa spot wisata, di antaranya hutan wisata mangrove atau yang dikenal dengan muro, pengolahan garam tradisional, serta jembatan titian atau jeti di sekitaran hutan mangrove. Pendengar, sebelumnya para wisatawan mancanegara ini diterima secara adat terlebih dahulu dan melalui sapan adat serta diiringi tarian penjemputan. Setelah itu para wisatawan diperkenalkan beberapa spot wisata seperti pengolahan garam secara tradisional di sekitar lokasi tempat di mana pelaksanaan kegiatan dari Festival Lamaholo ini. Dan selain itu para wisatawan juga akan mengunjungi beberapa spot wisata lainnya yang sudah diagendakan pada hari ketiga pelaksanaan Festival Lamaholo di Kabupaten Lembata ini. Demikian rekannya.
5: Baik, terima kasih rekan Nicholas Makumeli, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

Terima kasih pendengar, saat ini kami masih menanti Anda bergabung bersama kami di program Halo RRI ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami nantikan laporan aspirasi, saran maupun keluhan terkait layanan publik di lingkungan sekitar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dari kawasan Durian Indian, masih bersama senior dan juga rekan operator, ada Mbak Isareng dan juga gatekeeper kita pagi hari ini, Titin Jen. Baik pendengar, silakan yang ingin menyampaikan aspirasi, saran maupun keluhan terkait layanan publik ya di sekitar lingkungan Anda, sekitar Anda, kami nantikan hingga pukul 10. Dan tentunya ya terkait dengan aspirasi Anda atau keluhan Anda, kami akan langsung ya kontak kepada narasumber ya yang berkompeten yang terkait dengan keluhan atau aspirasi Anda.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik,

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya masih menanti Anda di program Halo RRI ya. Sambil menanti Anda bergabung, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Menbud ya, beberkan penyebab sastra Indonesia sulit diakses pembaca mancanegara. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli John menjelaskan penyebab sulitnya para pembaca internasional dalam mengakses sastra Indonesia, yaitu salah satu persoalannya adalah kurangnya buku-buku sastra Indonesia dalam bahasa asing. Dan menurutnya bahwa mayoritas karya sastra Indonesia masih tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga jangkauan pembacanya belum benar-benar mendunia sepenuhnya. Dan ia menegaskan penerjemahan ke berbagai bahasa asing akan meningkatkan visibilitas karya sastra Indonesia di ruang literasi internasional. Pendengar, ia juga menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang melahirkan banyak cerita melalui karya sastra dari berbagai daerah, menurutnya bahwa kekayaan tersebut mencerminkan identitas bangsa sekaligus menjadi modal penting memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia melalui sastra. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, selain itu juga Indonesia mendapatkan kepercayaan sebagai Guest of Honor pada Abu Dhabi Book Fair Internasional tahun ini. Kesempatan ini memperkuat diplomasi budaya Indonesia sekaligus memperluas promosi sastra ke tingkat internasional yang jauh lebih luas.

0: usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Enggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, sampai sini kebersamaan kami menemani Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Nona Nia dan juga rekan operator ya Mbak Isareng bersama rekan gatekeeper ada Titin mundur pamit dari ruang dengar Anda dan tetap setia bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan kami ingatkan Halo RRI hadir ya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat.

RRI dengan esensi buku. Recto Verso adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Di Lestari. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Recto Verso memiliki ciri khas unik, di mana setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pasangan cerita yang saling melengkapi. Buku ini menggambarkan berbagai aspek kehidupan, emosi, dan pengalaman manusia. Beberapa cerita yang terdapat dalam Recto Verso mencakup

kreatif dan mendalam, Anda mungkin ingin memberi Recto Verso kesempatan untuk dinikmati. Gaya penulisan di Lestari dikenal dengan bahasa yang kreatif dan imajinatif dalam penulisannya. Dia sering menggunakan bahasa metafora dan simbolisme untuk menggambarkan perasaan, pikiran, dan pengalaman karakter-karakternya. Gaya penulisannya yang unik dan mendalam dapat memikat pembaca yang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar cerita biasa. Di Lestari berhasil menciptakan karakter-karakter kompleks dan multidimensional dalam cerita-cerita ini. Pembaca dapat merasa terhubung dengan perjuangan, kebahagiaan, dan kepedihan karakter-karakter tersebut. Beberapa cerita dalam Recto Verso juga mengandung elemen kritik sosial yang membuat pembaca merenungkan masalah-masalah dalam masyarakat. Ini menambah dimensi berpikir yang lebih dalam ketika membaca buku ini. Buku ini penuh dengan pesan-pesan tersembunyi dan simbolisme. Pembaca mungkin akan menemukan bahwa setiap cerita memiliki makna yang mendalam yang bisa diinterpretasikan dengan beragam cara. Struktur pasangan cerita yang melengkapi satu sama lain memberikan buku ini

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND kanal.

tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali saya Angel Kabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi siang ini Jumat tanggal 3 Juli 2026. Bagaimana kabar semuanya di hari ini pendengar? Semoga sehat selalu ya, apapun pekerjaannya di siang hari ini. Semoga selalu lancar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dari tadi pagi hingga siang hari ini. Dan tentunya pendengar Florata siang ini kami hadirkan ya untuk Anda berbagai informasi dan juga musik-musik untuk menemani aktivitas Anda dan juga berbagai

0: Informasi ini ya pendengar untuk Anda. Di pukul 10 hingga 11 nanti kami akan hadirkan program Indonesia Sehat untuk Anda. Kita akan menggali berbagai informasi kesehatan ya pendengar. Bagaimana mengenal pentingnya gizi untuk anak di siang hari ini. Dan juga nanti seperti biasa pukul 11 kita hadirkan musik informasi. Dan pukul 11 lewat 55 menit kembali kami hadirkan Do Angelus nanti ya hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya rangkaian informasi ini untuk Anda di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu juga ya pendengar. Tetap bersama kami Prosatrari ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan

Pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini, program Indonesia Sehat ya, kami hadirkan informasi terkait dengan bagaimana mengenal pentingnya gizi untuk anak. Nah, hari ini kita hadirkan untuk Anda yang kami hadirkan ya, pendengar dari kemenkes.go.id, yaitu gizi merupakan sari-sari makanan yang memang bermanfaat bagi kesehatan. Dan gizi juga sangat perlu oleh tubuh ya, karena berfungsi sebagai faktor pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat kognitif seseorang. Dan seorang anak dengan gizi kurang akan mudah mengantuk dan kurang semangat, sehingga dapat mempengaruhi proses belajar serta berpikir anak. Dan selain itu juga ternyata ya pendengar, masalah gizi pada anak dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, terus kematian pada ibu dan anak, serta kurangnya produktivitas kerja. Selain itu juga yang kami kutip ya dari Kemenkes, bahwa anak yang pada usia sekolah masih dalam tahap bertumbuh dan berkembang, sehingga cukup berisiko terkait masalah gizi. Adapun risiko jangka pendek, yaitu dapat ditimbulkan kondisi apatis pada anak, terus gangguan dalam berkomunikasi, dan juga gangguan perkembangan lainnya. Sementara itu, risiko jangka panjang, yaitu menurunnya IQ anak, terjadi penurunan kognitif, gangguan integrasi sensorik, gangguan atensi, dan juga kurangnya rasa percaya diri dan turunnya prestasi belajar anak. Nah, pada anak semakin bertambah umur ya, pendengar, aktivitas fisik juga anak lebih banyak. Dan saat usia anak 10-12 tahun, ternyata kebutuhan gizi anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Dan anak juga lebih aktif ya, memilih makanan yang disukai. Salah satunya adalah periode pertumbuhan berjalan terus dengan mantap. Dan dalam periode ini, tumbuh kembang porsi makan anak juga lebih besar, karena kebutuhannya semakin besar karena mengingat bertambahnya BB dan juga aktivitas. Selain itu juga pendengar, perlu kita ketahui bahwa pada anak sekolah, kekuatan otot, koordinasi motorik, dan juga stamina meningkat secara progresif. Nah, presentasi ini tentunya untuk meningkat sebagai persiapan menghadapi pertumbuhan remaja. Nah, hal ini juga ya perlu kita ketahui bagaimana faktor untuk mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada anak, pendengar. Kami masih menemani dengan informasi lainnya untuk kita ketahui bersama seperti apa faktor yang akan mempengaruhi kebutuhan nutrisi di siang hari ini. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya. Kami juga akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu dan juga informasi. Untuk Anda saya hadirkan lagu dari Mario Geklau, Kisah Yang Telah Lalu, semoga menghibur.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengatur.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar RRI di mana pun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kami masih menemani ya di Florata siang ini, program Indonesia Sehat. Dan kita ketahui bersama bagaimana mengenal ya pentingnya gizi untuk anak. Dan pendengar, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Salah satunya adalah pengetahuan. Ternyata pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi itu dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Selain itu juga adanya prasangka ya, prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan bergizi dapat mempengaruhi gizi seseorang. Dan ada juga nih faktor yang lain, yaitu kebiasaan, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Selain itu juga kesukaan ya. Dan ternyata pendengar, mungkin Anda juga salah satu faktor ini, kesukaan yang memang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan sehingga tubuh tidak mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Selain itu juga karena usia. Nah, pada usia 0-10 tahun, kebutuhan metabolisme bertambah dengan cepat akibat dari faktor tumbuh dan kembang yang cepat pada usia ini. Nah, selain itu juga pola hidangan sehari ya, pendengar, dianjurkan makanan yang seimbang, yaitu adanya zat tenaga, karbohidrat dan lemak, terus ada zat pembangun dari yang didapatkan dari protein dan juga mineral, dan zat pengatur itu mineral, vitamin dan juga air. Selain itu adanya kriteria makanan dalam sehari, makan siang dan malam ya. Perlu diperhatikan bahwa kandungan gizinya lengkap sesuai kebutuhan anggota keluarga. Umumnya pendengar, bahwa terdiri dari bahan makanan super zat tenaga dan juga protein mineral dan vitamin juga ya. Dan ada juga nih makanan selingan. Nah, makanan selingan berguna secara bagi tubuh ya, untuk menambah zat gizi. Dan tentunya ini juga untuk mengimbangi, maka tugas orang tua adalah menyediakan makanan ringan yang bergizi baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga perlu diberikan pendidikan gizi ya ternyata. Dan itu beberapa hal yang kita ketahui. Selain itu juga bagaimana faktor untuk mempengaruhi keadaan gizi pada anak. Nah, anak sudah dapat memilih makanan, terus kehilangan selera makan karena kelelahan aktivitas, terus kebiasaan jajan dan juga pengetahuan gizi yang kurang. Nah, selain itu juga pola makan anak yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang mendukung angka status gizi lebih pada anak ya. Pemberian makan, pola hidangan dan juga komposisi makanan yang diberikan pada anak sebaiknya mengandung unsur-unsur gizi ya, pendengar, yang dibutuhkan pada anak, yaitu karbohidrat, protein, mineral dan juga vitamin. Nah, selain itu juga pola pemberian makan yang baik akan mendukung tercapainya status gizi yang baik ya pada anak. Dan pendengar, tentunya ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kebiasaan makan yang baik adalah 3 kali sehari. Apabila sehari hanya makan sekali saja, maka konsumsi pangan terutama pada anak ini dan juga kebutuhan zat gizi lainnya tidak akan terpenuhi bagaimanapun cara menghidangkannya ya. Sedangkan menu yang lengkap ini adalah ada makanan pokok, sayur-sayuran, lauk hewani, lauk nabati maupun buah-buahan. Nah, itu beberapa hal yang kita ketahui seperti apa mengenal gizi ya pada anak. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya pendengar, baik yang di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan, yang sedang santai-santai juga di kesempatan siang hari ini. Saya ingin hadirkan dulu ya satu buah nomor lagu dari Rosa, Bukan-Bukan untuk Anda ya di siang hari ini. Semoga terhibur dan kita juga masih menemani Anda di siang hari ini.

carnivora atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang

0: Hai semua, aku Ramania Astrini. Thank you very much sudah nonton video lirik kita lagi sama. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di siang hari ini. Itu tadi berbagai informasi untuk Anda, bagaimana menjaga atau mengapa pentingnya gizi untuk anak ya. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor kebutuhan nutrisi, yaitu karena pengetahuan, prasangka buruk, dan kebiasaan juga ya, bisa menjadi pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Selain itu juga adanya karena faktor kesukaan salah satu jenis makanan ternyata dapat mengurangi variasi makanan ya, sehingga tubuh juga tidak mendapatkan saat-saat yang dibutuhkan secara cukup. Dan pendengar, semoga informasi ini semoga dapat bermanfaat ya untuk Anda, dan juga semoga lagu-lagu juga dapat menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pukul 10 lewat 5 menit lagi ya, kami akan hadirkan nanti juga untuk Anda di siang hari ini program musik informasi, dan kami akan hadirkan ya terkait dengan pemutaran suara Nusantara untuk Anda pendengar di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Suara Nusantara RRIND yang kali ini akan mengangkat tradisi PRTU sebagai warisan budaya masyarakat Luo

serius membangun sinergi antara kearifan lokal, pembangunan pertanian, dan peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya Kabupaten Nginjil.

0: RRI NI. Suara Nusantara.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, baik melalui streaming rri.co.id dan melalui kanal YouTube kami RRI ND. Dapat kembali menyapa Anda dalam program Suara Nusantara pada siang hari ini yang disiarkan secara langsung dari kantor desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Salam hangat juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala LPP RRI ND dan juga Bapak Kepala Tata Usaha LPP RRI ND yang telah hadir bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan salam hangat juga kami sampaikan kepada Ine Ame Ajikae Tuka Bela Leisawe, Desa Manulondo, toko adat, toko masyarakat, para petani, serta seluruh pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dialog dengan tema Piroteo dan Ketahanan Pangan, Menguatkan Pertanian Melalui Kearifan Lokal. Dan pendengar, tema ini tentunya mengajak kita untuk memahami bagaimana warisan budaya leluhur dapat menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan zaman. Dan untuk itu, untuk membahas tema ini telah hadir juga bersama kita di siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Jamaluddin Said, SP, selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona. Selamat siang Bapak. Baik, terima kasih. Dan juga ada Bapak Porterius Faustinus Kelly sebagai Mosala Kiria Bewa Kecamatan Dona. Selamat datang Bapak di kesempatan siang hari ini.
2: Selamat siang.
1: Baik, terima kasih, dan kita beri aplaus dulu kepada kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini, tentunya dalam program Suara Nusantara. Tentunya pendengar, di kesempatan siang hari ini juga ya, kita mengenal lebih dekat hubungan kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI ND, di siang hari ini untuk lebih jauh kita langsung saja ketahui seperti apa PIRETU dan juga ketahanan pangan untuk menjaga atau menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Jamaluddin Said, terima kasih telah hadir bersama kita di siang hari ini. Bapak sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona. Baik, Bapak Jamaluddin, sebelum kita ketahui lebih lanjut apa itu PIRETU dan bagaimana kearifan lokal ini seperti PIRETU dapat mendukung konsep pertanian berkelanjutan yang memang saat ini masih terus dikembangkan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona atau disebut dengan BPPN Dona ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan wawancara hari ini, kaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal PIRETU yang seyogyanya itu sudah dijalankan secara turun ke temurun sampai dengan generasi saat ini. Ini merupakan suatu ritual adat yang sifatnya itu sebagai responsibility, di mana kegiatan ini memang seharusnya dilakukan ketika para petani anak Kalofai Walu bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat melakukan satu tindakan antisipatif, di mana ketika musim tanam tiba atau pra persiapan sebelum tanam bersama dengan Musalaki, seluruh anak Kalofai Walu, seluruh stakeholder secara bau-membau melakukan suatu ritual adat yang disebut dengan PIRETU. Dan PIRETU ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan sangat kudus, dan ini adalah budaya warisan yang leluhur dan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangun pertanian, khususnya pertanian yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini menjadi program dari Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu swasembada pangan, ketahanan pangan, dan ketersediaan pangan menuju Indonesia emas.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya juga Bapak Jamaluddin, perlu kita ketahui bersama bahwa masih adakah praktik-praktik tradisional dalam masyarakat yang memang relevan juga untuk menjaga kesuburan tanah maupun produktivitas lahan.
3: Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan
2: persediaan kesuburan tanah, baik itu peningkatan produksi tanah, tanaman dan aerasi tanah. Jadi ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ketahanan pangan, itu berbicara ketahanan pangan berarti ada ketersediaan di dalam tanah. Unsur hara pun harus dimanfaatkan oleh tanaman, dan ketersediaan unsur hara dimanfaatkan oleh tanaman tentu berdampak positif terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang ada yang sampai saat ini masih ada relevan dan sudah tetap dijalankan, yang pertama itu ada satu kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat, dalam ini petani yang masuk dalam kelompok tani ataupun cabang kelompok tani, yaitu pertama kegiatan kebekolo atau terasering lokal. Nah, ini merupakan suatu kegiatan di mana untuk mengantisipasi menekan tingkat lajunya erosi permukaan tanah. Karena di permukaan tanah itu, topsoil itu, unsur hara itu banyak. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka nanti terjadi pada saat awal musim hujan. Karena Indonesia ini ada 2 MT, yaitu Okmar dan Aser. Okmar itu Oktober-Maret, itu biasa dilakukan proses persiapan sampai dengan penanaman. Pada saat penanaman nanti, itu sebelum dilakukan penanaman, petani diharapkan bersama kelompok tani secara swadaya untuk melakukan terasering. Ada kegiatan kedua yang disebut dengan penanaman multiple cropping, penanaman dengan berbagai macam jenis tanaman sebagai vegetatif penyangga untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah, baik dari sisi konservasi tanah dan ekosistem yang ada, termasuk merupakan bagian daripada ritual daripada pireteu.
1: Baik, dan memang dengan praktik-praktik tradisional ini terus dilakukan Bapak di untuk menjaga kesuburan tanah dan juga produktivitas lahan. Dan kita ketahui juga nih Bapak Jamaluddin, terkait dengan apakah memang dengan pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi begitu terhadap ketahanan pangan. Mengapa demikian begitu Bapak?
2: Baik, memang local wisdom atau kearifan lokal ini saya pastikan sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertanian yang berkelanjutan. Kenapa? Saya ingin mendeskripsikan bahwa pire TU itu merupakan secara harfiah, pire artinya larangan atau pantangan. TU itu adalah satu binatang yang pengerat, yang sangat mobile, dan masa reproduktif itu sangat cepat. Dengan local wisdom atau kearifan lokal ini memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan berkaitan dengan usaha, mulai dari usaha pola tani, pola penanaman, sampai dengan pola panen dan pasca panen. Karena kegiatan ini sangat berantai, tidak bisa kita lepas satu persatu. Karena kegiatan ini merupakan bagian terpenting dalam usaha budidaya pertanian, maka dari sisi pemerintahan bersambung kerjasama dengan adat melakukan satu ritual yang disebut dengan PIRETU, dan ini merupakan kebijakan lokal, kearifan lokal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan khususnya produksi dan produktivitas yang berkaitan dengan pertanian yang berkelanjutan.
1: Baik, ya. Pendengar Presa Terariana dimanapun berada, ya memang tentunya dalam program Suara Nusantara ya, yang kita siarkan secara langsung dari kantor desa Manulondo di siang hari ini, perlu kita ketahui bahwa memang pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah. Dan selain itu juga tentunya ada nilai-nilai yang terkandung dalam PIRETU ini, tentu

0: Nya adalah tikus. Jadi local wisdom ini merupakan bagian terpenting sebelum sains, knowledge, teknologi, bahkan inovasi masuk di dunia sekarang ini yang begitu canggih, yeah, yang begitu ramai, bahkan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Tapi orang tua dulu tuh sudah memikirkan, loh ini loh caranya yang terbaik untuk menekan populasi dan penyebaran khususnya spesies tikus sebagai bagian terpenting dalam proses pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dengan metode yang dipakai orang dulu adalah PHT, pengendalian hama terpadu. Karena PRTU ini tidak menggunakan racun kimia, dia tidak mematikan bahkan memusnahkan tikus, tapi dia menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan produksi dan produktivitas, sehingga pada akhirnya nanti petani ataupun kelompok tani ataupun masyarakat ataupun anak kalau kalau bisa memanen produksinya dengan bagus baik, dan dari sisi keamanan dia bisa terjaga karena bekas daripada gigitan tikus. Karena tikus ini menyerang ada dua bidang, yang pertama tikus bisa menyerang di kebun atau ladang, tikus bisa menyerang di lumbung, bahkan tikus itu bisa menyerang di rumah. Dengan begitu lokal wisdom khususnya PRTU ini sudah dirancang dan didesain sedemikian rupa sebelum teknologi yang begini canggih ini masuk. Jadi saya memberikan apresiasi kepada para leluhur saya, tua-tua ada dulu, sesepuh dulu yang telah memberikan ilmu yang terbaik buat kami generasi penerus bangsa, dan sampai saat ini saya pastikan untuk di desa Mendung ini setiap tahun tetap dijalankan, yaitu pada besar bulan Oktober, yaitu awal musim hujan.
1: Baik, ya. Pendengar,
2: di kesempatan siang hari ini juga ya, kita perlu ketahui bersama terkait dengan makna PRTU ini.
1: Untuk itu kita langsung saja kepada Bapak Porterus Faustinus Kelly sebagai Mosala Kiria Bewa. Sebagai untuk itu kita ketahui bersama ya, apa makna PRTU dalam kehidupan masyarakat adat Ria Bewa begitu.
3: Merupakan satu pantang atau larangan.
1: Iya.
3: Itu di mana masyarakat menghentikan semua aktivitas sehari-hari. Contohnya itu yang di Ibu Kota Rumah itu, itu berhenti berpenuh.
1: Iya.
3: Itu larangnya. Kemudian dilarang untuk punya pengalaman membakar sampah. Bagi yang orang tua ini, bapak-bapak yang berkebun, itu boleh kita kebun, tapi tidak boleh melakukan penambangan pohon. Tidak boleh mengambil hasil dan membawa masuk ke
1: tempat. Iya.
3: Itu dilarang. Iya. Jika pantangan itu dilanggar, maka ada sanksinya.
1: Itu boleh kita ketahui sanksinya itu berupa apa, di Pak?
3: Sanksinya itu. Kalau bahasa adatnya itu bilang poi.
1: Poi, oke.
3: Poi itu merupakan salah satu efek jera. Poi itu merupakan salah satu efek jera supaya lain kali kalau memang tradisi ini lagi ini tradisi atau ritual ini dilakukan kembali supaya jangan diulang. Poi itu merupakan salah satu efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Jadi poi itu berupa satu contohnya itu moke boti atau moke kumba.
1: Iya.
3: Wawi Eko, itu harus dipenuhi.
1: Iya.
3: Jadi yang sudah diberikan itu dari si pelanggar kepada ini adat, dan itu diwajibkan dari para tetua adat diwajibkan untuk kasih makan faiwal anak kalu. Selesai itu saja.
1: Baik, ya. Selain itu juga nih Pak Porterus, kita ketahui ya dengan nilai-nilai budaya yang memang paling penting terkandung dalam pelaksanaan PRTU ini nih Bapak.
3: Nilai yang paling penting itu di dalam ritual PRTU itu salah satunya nilai religius, di mana masyarakat itu menjadi wujud nyata untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta dan para leluhur yang diyakini itu diberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu nilai religius.
1: Nilai religius, dan juga ini salah satu kebersamaan begitu Bapak.
3: Iya.
1: Baik, iya. Pendengar Prosator RIMB dimanapun berada, yang tentunya di siang hari ini kita selain dengan hadir ke narasumber, kita juga punya pengisi acara ya. Kita akan hadirkan

0: Desa Mangilondo di siang hari ini. Kita berikan aplaus.
1: Good morning everyone. Let me introduce ourselves. My name is Figlia. My full name is Figlia Anjuruas. I'm 12 years old. My hobbies are playing volleyball and playing badminton. I am in 7th grade of junior high school and my dream is to become a teacher. Thank you, my friends.
2: My name is Jessia. My full name is Maria Jessia Mindy. I am 16 years old. I am in 12th grade of high school. My hobby is reading. My dream is to become a nurse. Is farming important for food security?
1: Yes, strong farming gives us enough food for our families and our community.
2: What can children do to help?
1: We can plant vegetables, keep the environment clean, and respect our local traditions.
2: Great! Local wisdom and learning help us have a better future.
1: Yes, let's love our culture and support our farmers.
2: Thank you for sharing.
1: You're welcome.
0: Baik, berikan terus satu warna ini kita berikan aplaus dulu kepada kedua pengisi acara kita dari Kampung Bahasa Inggris Desa Mangilondo. Kalau kita lihat sejenak, kayaknya dua ini dari luar negeri juga ya. Oke, baik. Tentunya di percakapan ini kita bisa memahami bahwa PRTU merupakan tradisi lokal yang memang mengajarkan pentingnya menghargai budaya, menjaga alam, dan mendukung pertanian dengan kearifan lokal dan kerjasama. Masyarakat tentunya dapat memperkuat ketahanan pangan serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan sebelum kita masuk ke sesi 2, kita akan hadirkan dulu Kilo Pancasila di kesempatan siang hari ini.

0: Cultura.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mulu loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.
4: Suara

0: kanal informasi dan inspirasi. Suara Nusantara.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro Satu Radio yang dimana pun berada, kami masih bersama Anda di program Suara Nusantara yang disiarkan dari kantor desa Manulondo untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk audiens kita masih semangat di siang hari ini. Baik, terima kasih. Dan kita masih bersama dengan Bapak Jamaluddin Said SP sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona. Dan juga Bosa Laki Riabola ada Bapak Porterus Alfastunus Kelly. Bapak selamat siang. Baik, kita ketahui lebih jauh begitu Bapak terkait dengan bagaimana perspektif pertanian dan juga Bapak melihat makna PRTU ini yang memang dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini Bapak.
2: Baik, terima kasih. Dalam perspektif ilmu pertanian yang sifatnya modern, ya, dan tradisi PRTU ini bukan sekedar ritual mistis atau tradisi kuno, tapi melainkan sebuah suatu sistem yang sistem manajemennya pengelolaan pertanian yang berbasis teknologi, komunitas yang rasional dan sangat adaptif. Makna yang mendalam tradisi PRTU ini sebenarnya itu seyogyanya itu adalah makna praktisnya, yaitu di mana Mosalaki menetapkan PRTU ini sebagai ritual adat untuk mendukung program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hak ulayat adat sebagai sesepuh atau pemangku kepentingan adat yang secara konvensional diatur dalam undang-undang konvensional atau hukum adat setempat. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa nilai-nilai yang dipakai dalam PRTU ini sebenarnya itu, ya, yang pertama konsep pengendalian hama terpadu. Jadi konsep pengendalian hama terpadu itu tidak menggunakan racun secara kimiawi untuk membasmi atau mengusir atau memusnahkan tikus, tapi dengan local wisdom PRTU ini menjadi bagian terpenting untuk menerapkan teknologi yang disebut pengendalian hama terpadu sebagai bagian upaya untuk mempertahankan ekosistem alam secara alami atau nature, sehingga kehidupan ekosistem yang ada tidak merasa terganggu. Nah, di sisi lain, tentu sebagai seorang pemangku kepentingan harus mensiasati PRTU ini sebagai ritual adat yang memang wajib dilaksanakan. Ada makna lain yang tersembunyi di balik PRTU ini. Saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat ini bahwa PRTU ini merupakan satu bentuk kerjasama yang harus dipatuhi atau harus diikuti oleh seluruh stakeholder komponen masyarakat yang secara bersama-sama, secara berjamaah melakukan kegiatan kerjasama bergotong royong untuk mencegah, meminimalisir tingkat penyerangan khususnya populasi serangan hama tikus.
1: Iya, dan tentunya ini juga hal yang luar biasa ya Bapak ya, dari kearifan lokal ini yang sudah dilakukan di masyarakat Lio begitu. Iya, baik. Dan sejauh ini Bapak Jamaluddin, tradisi PRTU ini tentunya memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan dan juga gotong royong untuk para petani. Bagaimana Bapak melihat ini?
2: Baik, peran PRTU ini dalam membangun kebersamaan dan gotong royong ini, karena PRTU ini merupakan suatu titah atau ucapan secara verbal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, dan ini bagian terpenting dalam sebuah tita kehidupan bermasyarakat sebelum aturan-aturan baik itu perdes, peraturan daerah lain turun. Nah, PRTU ini merupakan suatu bagian kebersamaan. Kenapa? Karena apa yang dititahkan itu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan itu menjadi satu bagian penting yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu petani, kelompok tani, guru, pegawai yang ada di satu himpunan masyarakat tertentu. Dengan demikian, sifat kegotong royongan pada saat menyelesaikan kasus secara alami merupakan bagian terpenting yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena petani punya visi besar, yaitu dari, oleh, dan untuk petani. Petani merupakan bagian terpenting. Saya pastikan petani itu adalah merupakan penegak yang agung negara Indonesia. Bayangkan kalau tiang ini roboh, pasti negara ini akan hancur. Saya pastikan local wisdom merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan khususnya pertanian yang berkelanjutnya. Lebih spesifiknya di Desa Manulondo, kampung saya tercinta ini, yaitu Kampung Mwakota.
1: Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Jamaluddin di siang hari ini. Baik, Dan tentunya ini juga memiliki peran penting bagi generasi muda begitu Bapak di siang hari ini. Nah, bagaimana peran generasi muda untuk memahami dan melestarikan nilai-nilai PIRETO ini yang tentunya harus terus dikembangkan Bapak?
2: Baik, generasi muda adalah generasi milenial. Dalam suatu perspektif pembangunan pertanian, generasi milenial adalah generasi yang siap untuk menerima tantangan, menyelesaikan pekerjaan, dan punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, ideal bagi kehidupan keberlanjutan. Saya pastikan generasi milenial, pastikan bahwa hari ini apabila kalian memanfaatkan dunia digital atau digitalisasi pertanian, kami suatu program namanya Kelompok Capir Digital, di mana setiap petani atau kelompok tani merupakan bagian terpenting dalam penyebaran informasi khususnya teknologi, sains, ataupun new lens yang berkaitan dengan proses pembangunan pertanian. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi, para generasi muda bahu-membahu secara kooperatif bekerja sama untuk mensiarkan, menyebarkan, oh ini lo PIRETO, ini adalah warisan leluhur yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, dan sudah terbukti sampai dengan hari ini di tahun 2026 ini, di bulan Juni ini, setelah dilakukan PIRETO, ternyata ada penekaman, ada penekanan, ada milimasir, jadi tingkat penyebaran hama dan penyakit khususnya yaitu tikus, dan itu merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu himpunan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa, generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue enggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh stakeholder lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpunya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian khususnya nona yang tercinta ini.
1: Baik, luar biasa sekali, dan tentunya itu tadi yang disampaikan dari Bapak Jamaluddin, apa yang harus kita lakukan ya bagi generasi muda. Tentunya di siang hari ini juga pendengar Prosatera Radio dimanapun berada, kita harus ketahui bersama bagaimana hubungan kearifan lokal ini antara pelaksanaan PIRETO dengan aktivitas pertanian masyarakat adat. Dan ini juga kita tanyakan ya terkait dengan ini bersama dengan bos laki kita, Bapak Porterius, bagaimana hubungan antara pelaksanaan PIRETO dengan aktivitas pertanian masyarakat adat nih Bapak?
3: Hubungannya itu, suksesnya seorang petani itu tidak terlepas dari ritual adat tersebut.
1: Oke.
3: Ya. Contohnya itu, sebelum membuka lahan, kita melakukan penanaman, dan yang terakhir itu kita panen, itu harus diawali dengan ritual adat tersebut. Maka itu harus didampingi oleh para tetua adat yang ada.
1: Yang ada, ya. Baik. Nah, apakah tradisi PIRETO ini dalam aturan atau nilai yang memang mengajarkan masyarakat untuk selalu menjaga alam dan lingkungan di Bapak?
3: Untuk berbicara tentang aturan, kalau undang-undang hukum adat itu tidak tertulis.
1: Okay.
3: Tapi dari sini saya mengajak semua kaum muda dan masyarakat yang ada, kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada ini. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Dan menurut pandangan Anda juga, Bapak Porterius, kita ketahui bagaimana keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan begitu penting ya bagi keberhasilan pertanian gitu Bapak.
3: Keseimbangannya
1: antara manusia, alam, dan juga Tuhan dalam menjaga keberhasilan pertanian.
3: Itu menurut pandangan adat, kesuksesan seorang petani itu, kesuksesan seorang petani tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri atau fisik sendiri.
1: Okay.
3: Fisiknya sendiri. Ya. Adapun itu secara hukum alam. Di mana kita menjaga alam kita, kita menghormati Tuhan kita, maka dari situ saya yakin sekali, kita akan diberikan kesejahteraan dan diberikan juga kedamaian.
1: Iya.
3: Iya.
1: Dan hal itu juga sering dilakukan begitu Bapak untuk
3: itu sering dilakukan di sini. Tradisi PIRETO itu seperti sudah disampaikan oleh Pak Jamal, itu terjadinya itu di bulan-bulan 10.
1: pada saat bulan panen, bulan tanam.
3: Iya.
1: Musim tanam. Baik. Dan selain itu juga, bagaimana kearifan lokal ini tentunya diwariskan leluhur membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan dalam sektor pertanian saat ini nih, Bapak Porterius.
3: Untuk menghadapi tantangan sektor pertanian itu adat berperan penting. Adat sebagai bentengnya untuk pertanian. Jika kita tidak mendukung pertanian yang ada, saya yakin pertanian itu tidak akan mungkin berkembang. Ya, dengan adanya era globalisasi, itu saya yakin tanpa adat itu mungkin ada hasil panennya, tapi itu tidak memuaskan bagi masyarakat. Kalau tidak didukung dengan adat.
1: Iya.
3: Ya, itu saja.
1: Baik, luar biasa sekali pendengar Pulsator RUND bahwa PDP ini tentunya sangat mendukung sekali dalam menjaga keseimbangan baik antara manusia, alam dan juga Tuhan ya. Dan di kesempatan ini kita perlu ketahui bahwa untuk menjaga alam dan lingkungan tentunya harus melalui adat dan juga adat istiadat begitu. Ya, di kesempatan sehari ini juga kita akan berikan waktu untuk audiens kita bila ada pertanyaan yang mau diajukan kepada kedua narasumber kita boleh sekali disampaikan. Nanti disampaikan juga nama dan ditujukan kepada Bapak Jamaluddin atau kepada Bapak Porterius. Iya.
4: Baik, selamat siang untuk kita semua.
1: Selamat siang Bapak.
4: Sedikit perkenalkan, nama saya Lawa Kasianus. Sebagai tokoh masyarakat juga sebagai tenaga pendidik. Hari ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jamaluddin Said SIP yang merupakan hasil didikan saya.
1: Luar biasa sekali, ternyata ada pendidik ya yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini.
4: Sebagai masyarakat saya akan mengajukan pertanyaan bagi anak saya ini. Bagaimana kami sebagai masyarakat dapat memadukan pengetahuan pertanian modern dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas budaya yang ada. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bapak Jamaluddin, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Saya tahu kalau saya tidak tahu, saya harus mencari tahu dari orang-orang sudah tahu. Maka pun saya bagian daripada tahu dan wajib hukumnya untuk menyampaikan sesuatu yang tahu itu kepada yang belum tahu. Dan ini merupakan suatu nilai ibadah dan ritual yang sifatnya pribadi yang menjadi bagian dari tempat di dalam hidup saya. Sekali lagi terima kasih Pak Guru telah memberikan dan mendukung saya sebagai seorang yang bisa menjadi bagian terpenting dalam proses membangun pertanian. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Kaitan dengan local wisdom ini, korelasinya dengan proses pembangunan pertanian dengan tidak meninggalkan jejak buruk terhadap ritual ataupun apa yang sudah dibawakan, sudah ditetapkan oleh para leluhur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pesan yang sangat mendalam dari PDTU ini, yaitu kita ini bukan menyembah masa lalu, tapi kita harus bisa mengamalkan dan mengamankan masa depan dengan ketersediaan pangan yang berkecukupan dari sisi ketersediaan, dari sisi swasembada, dari sisi ketahanan pangan. Bicara pangan, di mana-mana satu republik ini bahkan dunia ini bisa menjadi gejolak dan ini menjadi ancaman besar buat dunia ini. Di sisi lain, pesan yang mendalam ini saya ingin menyampaikan beberapa, bahwa ketika sesuatu yang sifatnya modernisasi atau yang bersifatnya modern, jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melepaskan baju tradisi kita. Jangan sekali-kali melepaskan baju tradisi kita, karena para leluhur sudah bisa memberikan yang terbaik buat anak kalofail vifai waluna untuk bisa mempertahankan eksistensinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai petani, sebagai bagian terpenting dalam suatu komponen masyarakat dan secara signifikan akan memberikan dampak yang nyata terhadap kebutuhan, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, khususnya ketersediaan pangan di rumah tangga. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, benteng terakhir daripada kedaulatan pangan adalah dari, oleh, dan untuk petani. Marilah kita bersama-sama secara bahu-membahu memikirkan bagaimana kedepannya ini, bahwa ketersediaan pangan tetap terpenuhi, tetap tercukupi, khususnya di Desa Manulondo ini, sehingga tidak koar-koar, tidak ribut hanya karena masalah yang disebut dengan kekurangan pangan. Kita tahu bahwa pemerintah secara simultan memberikan yang terbaik untuk membantu para masyarakat, khususnya di Kecamatan Nona, Kabupaten Ede ini, di Desa Manulondo ini, yaitu dengan bantuan beras rawan pangan. Ini adalah bagian terpenting daripada modernisasi, di mana jangan sekali-kali tinggalkan kesan, yaitu melepaskan baju apa yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Mungkin itu saja.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Jamaluddin untuk kesempatan dia disiarin, dan juga Bapak Lawa Kasianus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin masih ada yang ingin bertanya di siang hari ini. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang banyak ngomel nih terkait dengan ini.
5: Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
1: Selamat siang.
5: Ya, terima kasih dulu karena telah mengundang saya dalam acara yang sangat berwibawa ini. Saya Min Sineni. Saya mungkin mewakili para perempuan yang ada di sini dan bahkan perempuan yang ada di luar sana.
1: Iya, memang.
5: Ya, pertanyaan ini untuk kedua bapak saya yang di depan. Bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan PRTU dan juga dalam upaya menjaga ketahanan pangan keluarga maupun masyarakat? Terima kasih kembali.
1: Terima kasih Ibu Milni untuk kesempatan dan juga pertanyaan, langsung saja Bapak.
2: Baik. Perempuan adalah satu komponen terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pastikan bahwa ketika kita berbicara gender, maka perempuan adalah ujung tombak kecerdasan, kearifan, baik dari sisi pemanfaatan rumah tangga sampai dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi produktif. Kenapa? Karena perempuan, yaitu bagaimana dia bisa memanage kegiatan yang disebut dengan PRTU ini, merupakan bagian terpenting dalam proses kebijakan lokal warisan leluhur. Dan saya pastikan bahwa selama terjadi PRTU, jadi para ibu-ibu, adik-adik perempuan secara bersama-sama mengikuti kegiatan PRTU mulai dari jam yang sudah ditetapkan, yaitu biasanya itu sekitar jam 4 ba'da asar, tepat jam 5, itu anak-anak mulai dari ibu-ibu semua bersama-sama untuk berpikir memberikan terbaik. Apa yang terbaiknya? Memberikan kenyamanan terhadap bapak, terhadap suami tercintanya, terhadap anak-anaknya, bahkan tetangga dan kiri kanannya. Kenapa? Perempuan adalah merupakan bagian terpenting, karena di dalam rahimnya adalah benih-benih cinta yang punya nasab keilmuannya sampai dengan pada akhir zaman. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Itu perempuan ya. Oke, kita langsung kepada Bapak Porterius.
3: Kita berbicara tentang perempuan ini pentingnya. Kalau kita berbicara tentang pentingnya perempuan dalam ritual adat, itu kita harus saling mendukung antara masyarakat dengan tetua adat, khususnya untuk perempuan. Itu mereka menyiapkan untuk ini pirito itu mereka menyiapkan semacam itu, harus ada beras, nasi yang sudah, beras yang sudah dimasak. Itu bukan untuk semua perempuan yang ada. Itu tergantung ini pada dengan rumah adat kita masing-masing. Itu istilahnya dengan kita harus keluar, macam saya dengan saya punya istri, itu istri saya harus antar ini perwakilan untuk saya. Setelah itu mungkin ada dari keluarga tua adat yang lain. Itu peran pentingnya ini seorang perempuan. Terima kasih.
1: Baik, ini juga salah satu cara sederhana begitu ya Pak Porterius ya. Baik, terima kasih. Dan di kesempatan siang hari ini juga pendengar RRUND masih punya waktu ya untuk satu audiens lagi bisa bertanya di kesempatan siang hari ini.
6: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lero, biasa dipanggil Elis. Dan untuk pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini sekaligus mengangkat potensi desa untuk khususnya Desa Manulondo, Kecamatan Dona ini. Di kesempatan siang ini saya ingin bertanya untuk kedua Bapak narasumber ini di depan. Menurut para narasumber, mungkin tantangan terbesar apa yang dihadapi untuk melestarikan tradisi Pireteu ini? Untuk kesempatan ini, terima kasih.
1: Baik, kepada Bapak Jamaluddin.
2: Baik. Karena ini kaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal dengan tantangan di masa yang akan datang kaitan dengan Pireteu, jadi ada dunia digitalisasi. Karena para generasi milenial atau generasi zaman now atau generasi Z atau generasi apapun sekarang ini dia terlena dengan keadaan, dengan kecanggihan sebuah teknologi, bahkan dalam bentuk TikTok, WhatsApp, Instagram dan segala macam. Seyogianya ini kalau kita jadikan mereka merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, saya yakin dan saya percaya semua masalah bisa ditekan dengan cara bagaimana kita memanfaatkan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia khususnya generasi yang ada ini agar mereka ambil bagian dalam pengambilan sebuah keputusan yang memberikan kontribusi dampak positif terhadap proses pembangunan pertanian. Yakin saya bahwa generasi milenial, generasi yang punya pandangan ke depan, tapi yang dilatar belakangi dengan digitalisasi, dengan era globalisasi yang sekarang ini, mereka terlena. Kita mengajak sebagai bagian terpenting dalam komponen masyarakat, kita mengajak mereka agar bersama-sama berpikir ke arah lebih baik dengan bagian cara menyiarkan, menyampaikan, oh ini loh Pireteu, local wisdom yang mempunyai dampak positif terhadap ketersediaan pangan dari sisi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pangan akan rumah tangga. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan pertanyaan juga ditujukan kepada Bapak Porterius. Silakan Bapak.
3: Ya baik, kita berbicara tentang ritual adat Pireteu dalam pertanian. Itu, Pireteu itu merupakan salah satu pilar penting. Pilar penting untuk masyarakat dalam sektor pertanian. Iya. Khususnya itu, apalagi yang di zaman sekarang dengan adanya ini teknologi yang canggih, jangan sampai para kaum muda atau masyarakat yang ada tergerus dengan atau terlena atau terlalu terlarut dengan teknologi yang ada. Jadi di sini kami harapkan untuk para ini masyarakat dan kaum muda, khususnya untuk kaum muda, karena mereka itulah menjadi tongkat estafet untuk budaya dan ritual yang akan ini terjadi ke depannya. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali di kesempatan siang hari ini. Punya pertanyaan dari Ibu Elis terkait dengan bagaimana pandangannya bagi generasi Z. Dan di kesempatan terakhir begitu Bapak, kami juga sampaikan beberapa pertanyaan penutup dan sekalian juga closing statement kita di siang hari ini. Untuk Bapak Porterius, apa pesan Bapak kepada masyarakat khususnya generasi muda dan juga tokoh adat tentang pentingnya menjaga tradisi Pireteu ini?
3: Ya baik, terima kasih. Pesan saya sebagai itu, saya mewakili tetua adat.
1: Baik.
3: Saya mewakili tetua adat. Pesan saya, untuk kaum muda, kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dan melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur. Supaya kita jangan ini, supaya kita tetap menjaga kearifan lokal yang ada. Karena kita yakin bahwa para komodo itu, yang sebenarnya sudah saya katakan tadi, para komodo itu adalah kunci estafet untuk adat yang akan datang. Terima kasih.
1: Estafet untuk adat yang akan datang. Luar biasa sekali. Dan Bapak Jamaluddin, apa harapan Bapak terkait dengan masa depan pertanian di Ende yang memang tetap berakar pada budaya dan juga tradisi leluhur?
2: Baik, saya ingin menyampaikan bahwa potret harapan, potret cita-cita, potret kedaulatan pangan, potret swasembada pangan, potret ketersediaan pangan merupakan harapan semua anak bangsa, tidak melihat suku, bangsa, agama, dan ras. Ini merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Harapan saya yang pertama, saya sebagai petugas penyuluh pertanian lahirnya generasi milenial, petani milenial yang berjiwa meningkatkan sumber daya dengan mempertahankan warisan leluhur untuk bisa memberikan yang terbaik buat daerah. Yang kedua, kedaulatan pangan yang berbasis benih dan pangan lokal. Karena apalah artinya kalau kita ada kegiatan pembangunan pertanian, ada PDTU, tapi kita tidak melestarikan pangan lokal. Jadi pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih baik daripada kita mengeluarkan biaya atau kos yang begitu besar, tapi kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memaksimalkan kebutuhan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, saya ingin mengajak kepada seluruh kepada komponen masyarakat bahwa sinergis sempurna antara hukum adat dan kebijakan pemerintah itu harus berpedoman pada kebutuhan, keinginan daripada masyarakat setempat. Yang terakhir, kelestarian roh gotong royong melalui PDTU ini tetap kita pertahankan, tetap kita lestarikan guna memberikan yang terbaik sebagai bagian terpenting, sebagai bagian generasi yang menjalankan cita-cita para leluhur demi terwujudnya pertanian yang tangguh, kuat, modern.
1: Luar biasa sekali, kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita di siang hari ini. Ya, pendengar, tentunya di kesempatan siang hari dari perbincangan kita dapat disimpulkan bahwa PDTU bukan sekedar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Dan nilai-nilai ini tetap relevan dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Atas nama RRWND, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Bapak Jamaluddin Said Siraku, Koordinator Bawah Penyuluhan Pertanian Kecamatan MB, Kecamatan Gama, dan juga Bapak Porteros Faustinus Kelly sebagai Mosela Kiria Bewa, atas waktu dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua di program Suara Nusantara siang hari ini. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah hadir bersama kita di kantor desa Manulondo serta seluruh pendengar Prosat RRI MB dimanapun berada, baik melalui streaming rri.co.id maupun melalui kanal YouTube RRI MB. Dari kantor desa Manulondo dan juga saya Angela De Panitia dari siaran langsung Suara Nusantara. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa pada program berikutnya.
7: Suara Nusantara RRI ND.
8: Terima kasih, Anda baru saja mendengarkan program.

semua. Dengar RRI dimanapun berada, telah Anda ikuti tadi terkait dengan program Siaran Nusantara ya, PRTU dan Ketahanan Pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita Bunda Perawan Maria bagi seluruh umat agama Katolik.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat dari Masjid An-Nur ND untuk seluruh umat muslim dimanapun berada di siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'alana min dinina ma fi ibratan lil ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa hab. Wa sallam Muhammad abduhu wa rasuluh. Natiku bihaqqin fadli khitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akhyarin salatan wa sallam daima wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi ayatiqullah faqad faza man ittaqa wa khatabal taqa. Hadirin hamba Allah jamaah rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, tiada henti-henti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seridanya, inayahnya, serta taufiknya kita diingat oleh siapa-siapa kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir memenuhi undang Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan solat kita kerjakan. Doa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada junjung kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut beliau yang setia, yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah yang kami lihat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari jemaah rahimakumullah, selaku khatib tidak bosan-bosan mengingat dirinya sendiri dan para jemaah sekalian. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab benar yang takwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat dunia akhirat. Ad-dunya hasanah wa akhirah hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Hari jemaah rahimakumullah, ada bujur khutbahnya yang kami sampaikan pada siang hari ini adalah mengisi sisa umur kita ini dengan amal kebajikan agar kita selamat di akhirat nanti. Hari jemaah rahimakumullah, jika kita memperhatikan hidup ini dan bersibukkan seperti peribahasa yang berbunyi asinu jajadudan wal umru yang khusus.

diri kita masing-masing. Apa yang telah dilakukan? Apa yang telah diperbuat? Apalagi kita kerjakan sebagai persiapan menghadapi datangnya hari yang tidak diragu-ragukan lagi. Itu hari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqu yauma turja'una fi ila Allah. Takutlah kamu menghadapi suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar jika ada orang yang mengatakan mati itu soal biasa. Sebab ia memang merupakan suatu pintu gerbang yang harus dilalui, yang harus dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Karena setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsi zaikatul maut. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita semua, bila maut datang merengguk, berarti putuslah kesempatan untuk melakukan amal kebajikan, amal soleh di dunia ini, dan juga ditutuplah pintu tobat. Untuk itu mari kita mengisi seumur ini dengan amal kebajikan. Karena hidup ini merupakan satu-satu modal untuk mencari keselamatan dan mencapai kebahagiaan sesudah mati. Jika modal hidup ini tidak mampu diolah dengan baik, dengan memperhatikan dan mempersiapkan bekal untuk hari esok, betapa menyesal kita nanti di saat harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita akan ditanya tentang segala nikmat yang pernah dirasakan, dari mana harta diperoleh dan ke mana dipergunakan, untuk kepada apa umur dihabiskan, dan kegiatan apa saja waktu kita hidup di dunia ini. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatazakaru fi man tazakaru waja'akumun nazir. Apakah tidak kamu panjangkan umur kamu? Apakah tidak kami panjangkan umur kamu dan waktu datang kepadamu dan memberikan teguran dan perhatian? Quran Surah Al-Fatih ayat 37. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abadi hatta yus'ala an arba'i an umri fima afanahu wan jasadihi fima abrahu wan ilmihi fima amila bihi wa man amilihi min ainak tasabat wa fima anfaqah. Yang artinya, kedua kaki hamba manusia di hari kiamat nanti tidak akan bergeser dari tempatnya sebelum ditanya tentang empat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, umurnya kemana dia habiskan? Jasa tubuh kemana dia gunakan? Ilmunya kemana ia amalkan? Dan hartanya dari mana dia peroleh dan kemana ia belanjakan? Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi SAW memberikan perhatian kepada mereka yang telah berusia 60 tahun tapi belum juga menyadari arti kehidupan ini. Dia belum menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saja bersikap menantang dan berbuat kedurhakaan. Apakah lagi tidak bertaubat jika ajal tiba? Maka tipislah harapan untuk mendapatkan santunan dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berikut, azharallahu ila amrihi akhara ajalahu hatta balagha sitidan hasanat. Tiada

Allah Subhanahu wa taala menerima uzur atau alasan terhadap seseorang yang sudah diberi umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini jauh-jauh rahimakumullah. Seandainya kita sudah terlanjur menyia-nyiakan waktu dalam hidup yang sangat berharga ini, alangkah baiknya jika diisi sisa hidup ini kita raih segala kesempatan yang ada untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah patut dan wajar jika kita masih juga durhakanya? Berhura-hura dia menyia-nyiakan umur, sedangkan waktu mengolah modal dalam hidup ini semakin lama semakin sempit dan kian mendesak. Apakah layak bila kita masih bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi masalah yang amat serius ini? Kemana gerangan iman kita jika tidak dicamkan dengan penuh perhatian? Simaklah ungkapan seorang penyair, senandung lirik memberikan ingat kepada kita semuanya. Ya man bizundia husuf fagala qada arahu tulul amal awalam yazali fi ghaflihi allati hatta dana minhu ajal al mautu yati bawa tata wa kabaruhu sundusu kul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai manusia yang sibuk dengan dunia, yang terpedaya harapan hampa, masih jugakah kalian tetap lalai menjelang mendekati ajal? Kematian datang dengan sigap, kubur merupakan kurungan perbuatan. Bersabarlah karena kehebatannya, tiada kematian tanpa ajal. Kita hidup hari ini melanjutkan hari kemarin, menyusul hari esok. Kita dengar dan kita lihat aneka berita yang menggugah gairah hidup yang mengasyikkan. Namun pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu menuju alam kubur, yang merupakan suatu pengalaman pertama dari apa yang akan dialami sesudah meninggal dunia. Ibnu Majah meriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan bila melewati kekuburan, beliau menangis tersadu-sadu dengan air mata yang berlinang sampai-sampai membasahi seluruh jenggotnya. Pada ada yang bertanya kepada beliau, kenapa jika Tuhan melihat neraka kok tidak menangis? Tetapi Tuhan menangis karena hanya melihat kuburan. Beliau menjawab dengan sebuah hadis Rasulullah, inna kabrata awalu manzili min manazilil akhirah fa in jada fa in najati minhu fa ma badahu asrahu minhu wa ilam yan zu minhu fa ma badahu syura minhu. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Jika seseorang selamat darinya dalam kubur, maka keadaan yang dan urusan berikutnya akan mudah dan lebih gampang. Jika seseorang tidak selamat di tempat yang pertama itu, maka keadaan berikutnya lebih buruk dan mengerikan baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Untuk itu, marilah sebelum ajal tiba, selagi saat belum terlambat, selagi tubuh belum membujur lurus dan selama nyawa belum berpisah dari badannya, kalaulah pernah terlanjur berbuat kedurhakaan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan jauhkanlah diri dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Perbanyaklah amal kebaikan sebagai bakal menuju akhirat. Ingatlah kaum muslimin akan Rasulullah SAW yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu,
Yatba'u maiti thalathatan alu wa malu wa malu wa yaranjiun na wa yabaka hidu yaraji'u alahu wa malahu yabaka amaluhu. Mayat akan ikuti oleh tiga golongan. Golongan pertama keluarganya, golongan kedua hartanya, dan golongan ketiga amal perbuatannya. Selanjutnya akan kembali dua golongan, yaitu golongan keluarga dan golongan hartanya, yang tinggal dan setia mengikuti dengan kita ada amal ibadahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin ya rahimakumullah, dengan hadis di atas jelas bagi kita, amal itulah satu-satunya yang paling setia. Oleh sebab itu amat patut jika amal kebajikan itu kita utamakan, baiklah kebajikan diri kita. Jangan sampai dipengaruhi apapun sampai meninggalkan, sampai kita meninggal dunia. Apakah itu akibat harta atau keluarga? Amal kebajikan adalah menunaikan hak Allah dan hak-hak hambanya. Inilah takwa. Maka marilah kita menjadikan takwa ini sebagai bahtera keselamatan dalam mengarungi samudra hidup yang penuh arus dan gelombang berbahaya. Inilah yang pernah dipesan Bulu Hakim kepada putra putrinya seraya. Ya bunya, inna dunia iharu amilku walika fiha unasu khathiran fakun safi nataka fihi takra taqwallah. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana laut yang dalam, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu jadikanlah keselamatan di dalamnya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita segera menginsafi arti hidup ini yang sifatnya sementara. Segeralah meneliti apa yang mesti dilakukan dengan sisa hidup yang masih ada ini. Perhatikan sabda Nabi SAW yang bersumber dari Sa'id bin Aus, al-kaisu man dana nafsahu wa mila lima bada mautah. Orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang bagus adalah mereka yang selalu memperhitungkan dirinya dengan beramal untuk keselamatan sesudah ia meninggal dunia. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah. Hari depan yang berpuluhan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat dan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sekalian termasuk golongan yang selalu memperhitungkan diri kami. Karuniailah kami dengan rahmat Engkau dan kesadaran dalam menghayati persoalan ini serta kemampuan untuk menempuh jalan yang lurus dari Engkau ridai. Amin rabbal alamin. Aku qul qul astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

Jadi nantinya masjid

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

justru secara serius memilih Caca Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi.

0: Santa Pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.

0: virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam? Kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Terus 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di siang hari ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Dan rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin dan hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Nah, sebagai informasi dari artikel tempo.co berjudul Epstein Files, catatan Nurjana Elite Global, Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliarder terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019 lalu. Selain itu juga mengutip dari CNBC Indonesia.com terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Baik pendengar, untuk Anda informasi ini kami rangkum dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh

lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

0: Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku ND Leo yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longa Roa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Leo Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Laki Puu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende, Bapak Kristoforus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
1: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali, sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kejumari.
0: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
1: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
0: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
1: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan. Sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga. Karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
0: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
1: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
0: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
1: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya, saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
0: Nah, kalau begitu Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
1: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
0: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
1: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
0: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
1: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya, Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
0: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaas Mario dalam Perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adi domba memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
1: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo, yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole.
0: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
1: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
0: Dan selain itu juga pendengar, Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
1: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini, beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
0: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranuri, hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
1: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
0: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
1: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watonggere, kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watonggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watonggere Marilonga.
0: Baik, pahlawan Marilonga pendengar, ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Christophorus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
1: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watonggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watonggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukili. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga akan datang.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watonggere dari Desa Watonggere Marilonga, Kecamatan Datukili, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

bukanlah hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit yang terparah seperti arteri dan

0: Mbak.
1: Mas es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang.

Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 3 Juli 2026. Dengan sari berita, pemerintah Kabupaten Lembata gelar Festival Lamaholo tahun 2026. SMKN 7ND kembangkan budidaya tomat, dukung One School One Product. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Labut. Pendengar, kita awali informasi pertama. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Kunjungan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Waler ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo Lusilame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI

0: SMKN 7ND mulai mengembangkan budidaya tomat sebagai bagian dari dukungan terhadap program One School One Product yang dicanangkan pemerintah Provinsi NTT. Program ini dikembangkan melalui pembelajaran prakarya dan pertanian di lingkungan sekolah. Laporan disampaikan Rahma Suci.
1: SMKN 7ND mulai mengembangkan budidaya tomat sebagai bagian dari dukungan terhadap program One School One Product yang dicanangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program tersebut dikembangkan melalui mata pelajaran prakarya dan pertanian guna mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan produktif berbasis pertanian. Kepala SMKN 7ND Thomas Bekota mengatakan pihak sekolah saat ini sedang menyiapkan sekitar 1000 polybag tomat untuk mendukung program tersebut. Menurutnya budidaya tomat tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, tapi juga diarahkan untuk membangun keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif di lingkungan sekolah.
2: Dan kita sendiri berdasar dengan programnya One School One Product, jadi sekolah kami sudah berniat punya kriang dari penguatan dari teman di mata pelajaran prakarya, di sini pertanian lagi membentuk pertanian tomat dengan menanam bibit sekitar 1000 lebih tomat yang seperti itu, mudah-mudahan ke depan berhasil dan boleh Bapak Gubernur dengan Bupati
1: Thomas berharap hasil budidaya tomat nantinya akan memberikan manfaat bagi sekolah maupun masyarakat sekitar. Ia optimis program tersebut mampu berkembang menjadi salah satu produk unggulan sekolah sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sebelumnya program One School One Product sendiri diharapkan dapat mendorong sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan yang produktif. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Penerapan sistem barcode pada pembelian Pertalite bersubsidi di SPBU Gatsu 03 ND diharapkan membuat penyaluran bahan bakar semakin tetap tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
3: Manajer SPBU Gatsu 03 ND, Wilton, memastikan seluruh pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite bersubsidi kini menggunakan sistem barcode. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan seluruh transaksi dapat terpantau dengan baik. Menurutnya, setiap kendaraan yang mengisi Pertalite wajib terdaftar dalam sistem sehingga proses pembelian dapat diverifikasi melalui barcode. Dengan mekanisme tersebut, identitas kendaraan dan volume pembelian dapat tercatat secara otomatis dalam sistem yang tersedia. Dijelaskan, penerapan barcode bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar sesuai ketentuan pemerintah. Sistem tersebut juga membantu mencegah penyalahgunaan pembelian berulang menggunakan kendaraan yang sama dalam waktu singkat.
4: Sekarang kan Pertalite yang subsidi kan semua pada barcode. Nah, barcode itu ada batas maksimalnya per hari. Jadi untuk kontrolnya sih ada di situ. Jadi pengisian BBM yang pakai barcode mobil, motor itu tuh semuanya terkontrolnya di barcode itu.
3: Wilton mengimbau masyarakat segera mendaftarkan kendaraannya apabila belum memiliki barcode untuk pembelian Pertalite bersubsidi. Langkah tersebut akan mempermudah proses pengisian sekaligus menghindari kendala ketika melakukan transaksi di SPBU.
5: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang dorong sinergi jaga keamanan daerah. Laporan disampaikan Epi Wahab.
6: Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengajak seluruh anggota Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ajakan tersebut disampaikan saat membacakan amanat pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Labuan Bajo pada Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya, keamanan yang kondusif hanya dapat terwujud melalui kerjasama dan dedikasi seluruh personil Polri bersama para pemangku kepentingan. Ia menegaskan semangat pengabdian harus terus dijaga sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7: Sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di bumi global merata tercinta ini. Hadirin dan para peserta upacara yang terhormat, mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri di Provinsi NTT. Teruslah berjuang dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Saya percaya dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, kita akan mampu mencapai cita-cita yang luhur.

0: mulai
1: mengembangkan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persediaan beras di gudang Bulog cabang ND dipastikan aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Bula.
2: Dan itu disampaikan Perum Bulog Kantor Cabang ND berdasarkan stok yang saat ini tersedia di gudang maupun pasokan yang masih dalam perjalanan. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang ND, Francis.

0: Ini saat ini mencapai 606.433 kilogram. Sementara itu, beras premium yang tersedia tercatat sebanyak 13.200 kilogram. Ia menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk tambahan pasokan yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ND. Dengan demikian, cadangan beras yang dimiliki Bulog Cabang ND dipastikan masih akan bertambah dalam waktu dekat.
1: Stok beras yang tersedia di dalam gudang Bulog kantor cabang ND sampai saat ini masih dalam posisi aman. Selain stok yang ada dalam gudang, kita juga masih ada persediaan yang dalam perjalanan. Jadi untuk beberapa bulan ke depan ini, masyarakat ND tidak perlu khawatir karena beras dari Perum Bulog selalu tersedia.
0: Riko menegaskan masyarakat Kabupaten ND tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras untuk beberapa bulan ke depan. Bulog terus memastikan pasokan pangan tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pernyataan itu sekaligus menepis kekhawatiran akan potensi kekurangan stok beras di wilayah tersebut. Selain beras, Bulog Cabang ND juga menyiapkan stok kebutuhan pokok lain untuk mendukung stabilitas pasokan pangan. Komoditas tersebut meliputi minyak goreng merek Minyak Kita dan gula pasir yang tersedia di gudang. Riko merinci stok Minyak Kita kemasan 1 liter yang tersedia saat ini sebanyak 48.455 liter, sedangkan kemasan 2 liter mencapai 27.504 liter. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
2: Polres Manggarai menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Natas Labar, Motang Rua. Laporan selengkapnya disampaikan Mario.
3: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tingkat Polres Manggarai berlangsung khidmat di Natas Labar, Motang Rua pada Rabu 1 Juli 2026. Pantauan RRI area sekitar lokasi disterilkan dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan demi kelancaran upacara. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, apel ini dihadiri unsur Forkopimda dan juga jajaran personel Polres Manggarai. Dalam upacara tersebut, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa bertindak langsung sebagai inspektur upacara, sementara komando pemimpin upacara dipercayakan kepada Robertus Jackson. Saat membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia, Kapolres Manggarai menyampaikan rasa bangga, apresiasi tinggi, serta terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun bertugas. Apresiasi ini diberikan atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan tanpa lelah dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional.
4: Saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Presiden juga menekankan agar Polri bersikap prediktif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks seperti perang cyber, ketidakpastian ekonomi, dan kejahatan transnasional. Di sisi lain, Presiden juga turut mengapresiasi kontribusi nyata Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari sektor ketahanan pangan, penyediaan hunian bagi anggota dan masyarakat, hingga ketegasan dalam memberantas judi online, narkoba, serta penyelundupan. Di akhir amanatnya, Presiden menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Polri yang baru menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk terus berbenah dan menjawab tingginya harapan masyarakat. Presiden berharap Polri tetap berdiri tegak

0: kami bagaimana kerjasama yang baik itu bisa menyelesaikan beberapa atau banyak hal ya. Pertama, yang kedua tentu kita berharap ke depan ini makin solid sebagaimana yang lalu. Ya, kerjasama dengan berbagai elemen, Polri beserta seluruh elemen masyarakat.
1: Ia berharap soliditas antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat ke depan semakin diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan. Kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa agar dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif, termasuk dalam mengantisipasi berbagai isu lain yang berkembang di masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi siang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celabut mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: dituntut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekali Rian Hidayat dan Valen Kranus Talabule kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini, dan kita bertemu dalam program Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva, tumen-tumenan ini Oma Deva lewat WA.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Oma?
1: Lagu dari Maggie Jet.
0: Maggie Jet, apa itu judulnya tuh?
1: Judulnya Ingat Waktu Susah.
0: Ingat waktu susah, kenapa ini? Sore-sore.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan susah.
0: Iya, benar. Salam-salamnya silakan, Oma.
1: Ya, pertama-tama untuk Bung Rian ya.
0: Iya, benar.

0: Siap. Terima kasih Oma. Nanti akan kami putarkan ya.
1: Kembali.
0: Siap. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bung Rian.
0: Selamat sore Oma.
1: Tadi Oma Deva ini
0: iya.
1: Oma.
0: Dua Oma nih. Iya. Perodang dus hari ini dibuka oleh dua Oma.
1: Iya, betul sekali.
0: Mau minta lagu apa, Oma?
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke deh. Salam-salamnya silakan Oma.

0: Siap.
1: Lagunya ada, Bung, ya.
0: Ada. Kalau ingat Tuhan selalu lagunya pasti ada.
1: Terima kasih, Bung Rian.
0: Oke, sama-sama, Uma. Selamat sore. Hari ini kayaknya semangat pendengar lagi menggebu-gebu nih. Saya belum menyampaikan beberapa kata, tiba-tiba telepon sudah masuk. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Bung Marcel yang terbaik di Wewaria. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat selalu, puji Tuhan. Bisa gabung lagi di Pro 1 RRI ND Radio Kesayangan.
0: Mantap. Mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Kalau ini sore mau minta lagunya berjudul Terajana.
0: Terajana, mantap sekali. Salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Bang Rian bersama operatornya, semua kru Pro 1 RIND, petugas di pemancar sana juga. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk ada Yeri di Detu Elu, Papi di Waru, Oma Ciril di Buanawa, Yuli di Dolok, Omaksi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan. Terus untuk Mama Ose di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woloya, Ayu di Mbai, Bang Servas. Terus untuk Bapak Manda, Opa de Lourdes, Bunda Ima di Mamere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Puja di Bentuni Papua, Natron di Sulawesi Tengah, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Lampung, Marina di Atambuas, Silia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Agus di Papua. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Amin. Selamat sore juga Bung Marcel. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Terajana. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Salam berbangkit, bangkit,
0: bangkit. Ini dengan siapa saya bicara?
3: Mama Ciko di Tomali.
0: Mama Ciko, Mama Ciko, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kalau puji Tuhan, hari kabar baik.
3: Ceria dari pagi sampai sore.
0: Benar sekali. Nah, cuaca cerah seperti ini mau minta lagu apa, Mama Ciko?
3: Lagu Makan Pisang Bola-Bola.
0: Makan pisang? Makan pisang bola-bola, lagunya siapa itu?
3: Iya.
0: Makan pisang bola-bola?
3: Iya, pisang bola-bola.
0: Oh, kayaknya saya baru dengar. Lagu lama kah ini kah? Oh, Jupilatul.
3: Lompat bagi salah.
0: Oke, silakan.
3: Ini sama Mas Rian.
0: Iya, benar.

0: Siap.
1: Terus yang berikut, salam dibagi rasa semua teman-teman penggemar Tol Danut yang ucapkan selamat sore. Semoga Tuhan memberkati situsnya. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih juga. Di belakang Mama Ciko dengan pisang bola-bolanya, ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita, Mas Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mersi ya?
2: Iya, Bang, Mas Rian.
0: Iya, Bang atau Mas nih?
2: Iya, Mas Rian, betul. Aduh, dari tadi aku susah masuk, Mas Rian. Sibuk sekali nomornya.
0: Memang harus kita berlomba-lomba nih untuk masuk ke jaringan telepon.
2: Iya,

0: Oke, terima kasih Nursia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nursia ada siapa lagi? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Silakan Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui line WhatsApp di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, Bang Rian, selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Ramlah dari Buton Tengah.
0: Ramlah, setelah sekian lama aku baru mendengar suaramu sore ini, Ramlah. Ramlah sehat?
1: Ini baru mendengar suaranya Bang Rian. Iya, sehat. Mudah-mudahan Bang Rian gak pendengkian ya.
0: Saya dengar Ramlah baru pulang haji nih, benar tidak nih?
1: Haji-hajian ini.
0: Mau minta lagu apa, Ramlah?
1: Iya, lagu dari Bang Haji Rama Irama.
0: Oke, judulnya?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aduh, apa itu? Lagi-lagi cinta apakah?
0: Rama Irama, apa lagi-lagi cinta? Apakah ada lagunya? Kita carikan dulu. Lagi-lagi. Iya, kebetulan ada. Lagi-lagi cinta.
1: Oh, itu. Iya,
0: oke. Salam-salamnya silakan.

0: Sambo, selamat bertugas.
1: Siap, terima kasih juga. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Roma Irama dengan judul Lagi-lagi Cinta. Kayaknya Ramlah ini lagi jatuh cinta. Di belakang Ramlah ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayuka?
0: Bukan.
1: Siapa? Sari. Oh iya, Sari. Mohon maaf. Kita sudah berapa hari ini tidak bertemu?
0: Iya, rindu suaranya itu.
1: Mau minta lagu apa, Sari?
0: Lagunya Cinta Lahir Batin.
1: Cinta Lahir Batin. Mega Mustika, oke. Tidak hanya maaf lahir batin, tapi cinta lahir batin ya.
0: Iya.
1: Cinta, silakan cinta lahir batinnya untuk siapa?
0: Cinta lahirnya buatnya Mas Galu, iya. Buatnya Mbak Ramlah juga, buat Bang Marcel, buat Yeri, buat Hadi, buat semuanya aja, buat Bang Rian, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore, Bung Putramus.
2: Selamat sore, Mas Bro. Terdangdut, dangdut adalah kita.
1: Mantap sekali. Mau minta lagu apa?
2: Oke. Nah, kalau Bang Rian ini kayaknya lagu-lagu timur bisa ini kayaknya ini.
1: Nah, lagu-lagu timur yang mana nih? Timur tengah atau timur yang mana?
2: Iya, yang pastinya timur-timur NTT lah.
1: Ya, timur-timur NTT boleh. Yang mana nih? Yang mana judulnya?
2: Oke, kalau kayak gitu saya minta lagu dari Slate Open Up ya.
1: Iya, boleh. Yang mana tuh?
2: Judulnya yaitu yang Tambah Gagah aja deh.
1: Tambah Gagah, oke, kita gaskan. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Karian bareng Koperator. Selamat sore, selamat bertugas. Kembali balik buat Rama tadi, terima kasih sepanjangnya. Selamat sore kembali ya. Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada Karian?
1: Ada.
2: Oke, selamat sore Karian.
1: Selamat sore juga Bung Da. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Surabaya bergoyang.
3: Surabaya bergoyang, gedang dangdut.
1: Mas Galo, apa kabar?
3: Kabarnya baik, dengan Bang Rian dah ini.
1: Iya, benar sekali.
3: Mantap Bang Rian.
1: Mantap. Mau minta lagu apa Mas Galo?
3: Anu, yang pertama dan yang terakhir ya. Mancur.
1: Tetangga saya juga nama Mancur nih. Mancur yang mana nih?
3: Yang pertama dan yang terakhir.
1: Mancur S.
3: Ya, Mancur S.
1: Oke deh, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Ya, salamnya buat saya yang Kusari yang ada di Banjarmasin. Mungkin lagi monitor ini orang ini.
1: Iya, tadi sudah.
3: Terus udah masuk?
1: Udah masuk tadi, Mas.
3: Ya. Oh, ya udah. Kalau terus ada Baramla, ada Mama Diva, ada Balodes, Bang Marcel, ada Sikri. Ya, lagunya spesial buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Buat Bang Rian, tetap semangat selalu. Mudah-mudahan hidupnya bahagia dan penuh keberkahan.
1: Amin. Sama-sama, Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan lagu dengan judul yang pertama dan terakhir. Semoga ini bukan telepon terakhir dari Mas Galuh ya, karena setiap sore maupun malam Mas Galuh selalu menghibur pendengar RRIND juga. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
1: Dengan siapa saya bicara?
4: Dengan Sipri dari Bawai.
1: Bung Sipri, mau minta lagu apa Bung Sipri?
4: Aku minta lagu Ingat Waktu Susah, bisa?
1: Boleh, Ingat Waktu Susah. Sama-sama tadi dengan Oma Deva.
4: Oh, mereka minta lagu Ingat Waktu Susah.
1: Iya.
4: Itu saya minta lagu ini, Bang. Aku minta lagu Ani Marcel Rento, Tobi Masnya, Bahasa Hatiku.
1: Mohon maaf, lagu apa?
4: Ani Marcel Rento, Tobi Masnya, Bahasa Hatiku.
1: Bahasa Hatiku?
4: Iya, iya, iya.
1: Oke, dari Anis Marcela ya?
4: Iya, Anis Marcela.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan.
4: salam-salam untuk Mursia di Mambala, Putra Mus, untuk Widya, Nonovia, Nonoli, Nonovida, semua di Maumere, untuk Idul Batu, Umat Ceril, ada Jerry, Bapak Manda, untuk Serpas, untuk Ayu, yang tidur Lua, untuk semua-semuanya deh.
1: Oke deh.
4: Selamat sore, selamat aktivitas. Terima kasih Bang Ria, selamat sore.
1: Sama-sama, selamat sore juga. Di belakang Bung Sipri ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Dengan siapa ini?
5: Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid, mau minta lagu apa Bapak Ingrid?
5: Ikutan Pak Rian.
1: Oke, berarti terserah saya yang jadi operator nih.
5: Oke,
1: siap. Salam-salamnya silakan Bapak Ingrid.
5: Salam pertama untuk Marian, Balai Kaca Utama, selamat sore, selamat tugas. Dan seluruh kru RIND, selamat sore. Terima kasih Marian.
1: Siap, sama-sama Bapak Ingrid. Nanti buat Bapak Ingrid kita carikan dulu deh lagu yang kayaknya agak Melayu-Melayu sedikit, boleh lah ya Bapak Ingrid. Iyad Bustami nanti, Laksmana Raja di Laut. Oke Bapak Ingrid. Halo, selamat sore.
6: Sore.
1: Dengan siapa saya bicara?
6: Dengan Om Tefes di Gamanang.
1: Tefes? Halo?
6: Halo
1: Om Tefes?
6: Yo.
1: Wih, pemain Argentina ini. Bagaimana Argentina sebentar? Bisa menang kah?
6: Insyaallah mudah-mudahan bisa menang.
1: Mantap. Mau minta lagu apa nih?
6: Lagu Indah Pada Waktunya.
1: Indah Pada Waktunya. Oke, Dewi Persik ya?
6: Iya.
1: Siap. Salam-salamnya silakan Om.
6: Salam-salamnya buat Mama yang lagi cari kutu nih. Dengan anak-anak.
1: Oke.
6: Nah, terus buat anak piano yang lagi sibuk ngerjain alat-alat musiknya.
1: Oke deh.
6: Oke, sudah.
1: Oke. Siap?
6: Siap.
1: Oke, salam buat Mama juga ya.
6: Iya, iya.
1: Baik. Ini teman-temanan ini, sebelum Argentina main saya dapat telepon dari Om Tevez nih. Kayaknya ada keberkahan tersendiri karena Om Tevez pulang kampung, kebetulan kampungnya di Ende. Selama ini untuk Anda pendengar yang mungkin belum tahu Tevez kampungnya di mana, Tevez yang selama ini kita tahu bermain dengan Lionel Messi ternyata kampungnya di Ende, dan saat ini sedang menyaksikan mamanya cari kutu. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, Saudara kita Bung Rian.
1: Dengan siapa ini?
7: Dari Nona.
1: Halo?
7: Halo, dari Dona.
1: Dari Dona kebetulan ada banyak ini.
7: Banyak. Untungnya pemilik teman cari dari Dona, dari Maxi.
1: Mantap sekali. Saya ingin dengar namanya. Saya sudah tahu orangnya, tapi pengen...
7: Tahu, sudah tahu, tapi...
1: itu sih.
7: Kamu kan, aku bergaya.
1: Mau minta lagu apa, Bung Maxi?
7: Lagu dari Antan ATT, judulnya Aku Bukan Dia.
1: Aku Bukan Dia. Kenapa? Ada yang tuduh Bung Maxi kah?
7: Sama tuh antara Bung Maxi dengan Bung Rian.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
7: Salam untuk Bung Rian, salam untuk Bung Kaca. Salam untuk Mas Ceri, juga untuk Mas Desa tadi, terima kasih atas semuanya. Terus di Ibu Nusa di Mombala.
1: Iya.
7: Di Ibu Dora, Mas Ceri, Ibu Ana, Misa Salam Oce, Mama Yanti, Api Dua Luarung, terus Mbak Ima di Momere. Itu saja Om Rian.
1: Oke, terima kasih Bung Maxi. Selamat sore Bung Maxi. Baik pendengar, sudah sekian banyak lagu yang diminta ini. Izinkan dulu kami untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah Anda minta, karena nanti takutnya saya dibilang kebanyakan ngomong. Baik, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan

ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terbedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Mana nih Memi nih, sejam begini nih, belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener, tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
3: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong, kok selama tunggu Kak Cinta?
2: Selalu begitu tuh, sesatu jam lebih nih kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Nah, narasi ini mencatut pernyataan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa virus atau hanta virus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Dr. Dharma Pongrekun tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan dari tikus ladang. Menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea antara tahun 1951 hingga tahun 1953. Berbeda dengan COVID-19, hanta virus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi, dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Seoul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Demikian Cepakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi laman resmi komdigi.go.id. Dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Digital, ekonomi digital.
1: hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranustalo Bule dalam program Ekonomi Digital, ruang dialog yang menghadirkan informasi aktual, edukatif dan relevan dengan perkembangan transformasi layanan publik berbasis teknologi. Dan pendengar, transformasi digital ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, perdagangan atau UMKM, tetapi juga dalam sistem perpajakan nasional. Melalui modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hadir sebuah sistem bernama Cortex sebagai bagian dari integrasi layanan pajak berbasis digital. Telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bu Ani, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama ND, dan juga ada Pak Ibnu, selaku Penyuluh Pajak dari KPP Pratama ND. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ani.
1: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, assalamualaikum juga untuk Pak Ibnu.
2: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, nah, mungkin saya mulai dulu ke Bu Ani ya, izin.
1: Gimana Mas Rian, siap?
0: Ya, Bu Ani, seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital sekarang menjadi agenda besar pemerintah. Nah, dalam konteks perpajakan sendiri, bagaimana Ibu menjelaskan posisi Cortex dalam modernisasi sistem pajak nasional, Ibu? Silakan.
1: Mas Rian, karena kita bicara hari ini ekonomi digital, jadi semuanya itu kita bermindset bahwa sudah saatnya kita menuju digitalisasi. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem Direktorat Jenderal Pajak juga mulai 1 Januari 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Mm-hmm. Aplikasi Cortex ini tentunya merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya bertujuan untuk membangun sistem administrasi yang lebih modern, tentunya lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan terintegrasi ini Mas Rian, maka semua data-data itu akan masuk secara otomatis.
0: Okay.
1: Dan wajib pajak tidak perlu repot untuk mengakses sistem-sistem yang terpisah-pisah. Jadi kalau dulu contohnya kita sebagai PKP mengakses e-faktur menggunakan desktop dan juga e-faktur web, dengan adanya Cortex cukup satu menggunakan aplikasi Cortex saja. Dengan demikian tentunya ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak, Mas Rian.
0: Oke. Baik Ibu, dalam praktik pelayanan di KPP Pratama ND sendiri, sejauh mana sistem Cortex ini sudah diimplementasikan dalam layanan sehari-hari Ibu?
1: Ya, di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia Mas Rian, itu sama, kita semuanya sudah menggunakan Cortex. Di kantor pelayanan pajak ini sendiri, Cortex juga sudah digunakan untuk melayani wajib pajak. Contohnya apa? Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran NPWP, kemudian mengajukan PKP, kemudian pelayanan KSPP, hingga layanan pelaporan SPT. Dan ini semuanya sama, artinya tidak hanya berlaku di kantor pajak ND, tetapi berlaku juga di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia, Mas Rian. Karena memang aplikasi ini per 1 Januari 2025 semuanya menggunakan aplikasi Cortex.
0: Oke. Nah, untuk PND sendiri Bu Ani, sejauh mana implementasinya dan apakah masyarakat memang sudah bisa beradaptasi sampai sekarang, Ibu?
1: Iya. Karena ini aplikasi baru, tentunya kita mempunyai PR untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak, memberikan pemahaman bagaimana aplikasi ini digunakan. Karena aplikasi ini pada prinsipnya adalah pengembang istilahnya aplikasi yang terintegrasi dari aplikasi kita sebelumnya, jadi sebenarnya Cortex ini mudah Mas Rian. Kami pun juga pernah menanyakan kepada wajib pajak bagaimana pendaftaran melalui Cortex. Banyak wajib pajak menyatakan puas terhadap pendaftaran NPWP di Cortex karena cukup mudah Mas Rian. Karena data-data itu sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Bila wajib pajak menginput data belum sama dengan data yang di Dukcapil, maka pendaftaran itu belum bisa lanjut. Ini contoh kecilnya. Sama dengan pendaftaran wajib pajak badan, ini juga sudah terintegrasi dengan data AU. Kemudian ketika pendaftaran yang lainnya, misalnya pendaftaran untuk validasi PATB juga sudah terintegrasi juga dengan sistem pembayaran dan semuanya cepat in real time, Mas Rian.
0: Oke, nah Ibu, kalau dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan dalam hal efisiensi, mungkin kecepatan layanan maupun transparansi sendiri, Ibu?
1: Iya, saya mungkin mencontohkan dalam hal ini adalah pendaftaran NPWP, Mas Dian. Siap. Pertama, tadi sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu semua pendengar Pro 1 RRIND, pendaftaran NPWP adalah kita mendaftarkan NPWP dengan data yang terintegrasi dan terdapil, karena NPWP itu kita menggunakan nomor NPWP 16 digit. Bila orang pribadi adalah nomornya sama dengan NIK. Jadi NIK-nya Bapak Ibu semua itu menjadi NPWP ketika sudah diaktifasi. Dan bila mana badan, nah badan itu juga sudah terjadi otomatis berdasarkan terintegrasi dengan NAHU, maka saat daftar NPWP nomornya akan keluar juga 16 digit. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak sama dengan dicatat yang kita inputkan, tentunya pendaftaran tidak bisa lanjut. Jadi ini datanya artinya lebih transparan dan lebih efisien, lebih cepat. Yang kedua, berkas ini bisa diakses juga oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah mempunyai login untuk masuk ke Poptax. Dan wajib pajak juga bisa loh Mas Rian melihat data-data wajib pajak seluruhnya di aplikasi Poptax. Misalnya nih, wajib pajak pengen tahu kira-kira saya itu sudah lapor SPT belum ya? Nah itu bisa tuh dilihat dari menu Poptax. Atau wajib pajak melihat kira-kira saya itu kemarin itu rasa-rasanya kok sepertinya terlambat ya lapor SPT. Jangan-jangan nih sudah ada nih tagihan dendanya dari kantor pajak begitu. Nah itu bisa juga lihat data pegawainya. Dan mungkin wajib pajak juga, oh saya mau bikin KSWP. KSWP itu konfirmasi status wajib pajak, Mas Rian. Sehingga wajib pajak bisa tahu sudah lapor SPT belum 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga bisa mengakses permohonan SKF. Jadi semua permohonan yang pastinya wajib pajak kehendaki itu semuanya sudah tersedia di Poptax. Cukup satu login, semua menu sudah ada. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot berpikir kalau lapor SPT menggunakan aplikasi ini, kalau mengajukan permohonan ini pakainya ini, kalau faktur menggunakan e-faktur, tidak Mas Rian, semuanya dalam satu aplikasi yaitu Poptax. Sehingga tentunya dengan sistem sebelumnya, tentunya dengan Poptax ini semua layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah untuk diakses dimanapun, kapanpun, tanpa batas Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu Ani, saya izin ke Pak Ibnu dulu. Nah, Pak Ibnu, halo.
1: Iya.
3: Iya, halo.
0: Baik. Pak Ibnu, sebagai seorang penyuluh melihat kondisi di Kabupaten ND sendiri, apakah bisa dibilang masyarakat ND sudah mulai beradaptasi dengan layanan perpajakan digital atau masih dominan layanan manual, Pak?
3: Ya, memang secara umum ya, masyarakat di Kabupaten ND ini sudah mulai beradaptasi dengan layanan digital ya. Terutama untuk pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan pajak, mau tidak mau memang harus menyesuaikan ya, pastikan, karena memang semuanya harus sudah secara digital, secara online dilakukan. Namun demikian memang masih ada sebagian wajib pajak di Kabupaten ND ini dan sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan ya dalam memanfaatkan aplikasi Poptax ini. Jadi bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem digital ini ya, kita tetap menyediakan layanan tatap muka.
0: Oke.
3: Untuk memandu wajib pajak dalam memanfaatkan layanan Poptax ini.
0: Oke. Nah, Pak Ibnu, mungkin dari pengalaman di lapangan juga, kelompok mana yang sebenarnya paling membutuhkan pendampingan dalam penggunaan layanan pajak sendiri, Pak?
3: Ya, terutama untuk wajib pajak yang sudah berusia ya, berusia lanjut. Kemudian wajib pajak pelaku UMKM. Kemudian juga untuk wajib pajak baru, terutama ya wajib pajak baru ini masih memerlukan pendampingan dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan Portek ini.
0: Nah, menurut Pak Ibnu sendiri, apakah literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di daerah, khususnya di ND ini, Pak?
3: Iya, betul. Memang literasi digital memang masih menjadi tantangan ya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan online ini. Karena itu kami di KPP Pratama ND terus melakukan sosialisasi, edukasi serta pendampingan agar wajib pajak dapat memahami dan terbiasa melakukan layanan perpajakan. Kemudian kami ya juga ada namanya program kelas pajak ya, yang selalu kita setiap bulan akan kita usahakan adakan untuk mensosialisasikan baik peraturan baru maupun tata cara penggunaan aplikasi Portek.
0: Nah, dalam sistem baik Bapak, dalam sistem digital saat ini, masih ke Pak Ibnu ya, apa fungsi utama dalam sistem digital saat ini, Pak, apa fungsi utama aktivasi akun pajak bagi wajib pajak sendiri, Pak? Karena masyarakat, ya bisa dibilang masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan wajib pajak ini, Pak.
3: Iya, ya tentu dengan aktivasi akun ini adalah kunci ya, kunci utama untuk bisa menggunakan layanan perpajakan secara online dalam aplikasi Portek. Ya, seperti pendaftaran itu, kemudian untuk pelaporan SPT, pembayaran pajak, kemudian apabila memerlukan perubahan data, misalnya ada perubahan alamat, kemudian ada perubahan dalam tanggungan, misalnya tanggungan, misalnya ada penambahan tanggungan seperti anak, itu maka dengan aktivasi akun maka dapat menggunakan atau memanfaatkan layanan Portek sehingga dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan lebih efisien tentunya ya, apabila dapat dilakukan dengan mandiri oleh wajib pajak sendiri.
0: Oke, baik Pak Ibnu, apakah seluruh wajib pajak ini perlu memastikan akun digitalnya aktif dan bagaimana cara sederhana untuk mengecek statusnya, Pak?
3: Ya, tentunya paling paling sederhana kita mencoba ini ya, mencoba login di akun Porteknya masing-masing, apakah dapat login atau tidak gitu, Pak.
0: Nah, baik Bapak. Nah, bagi ASN, pegawai swasta maupun pelaku UMKM sendiri, langkah aktivasi apa yang paling aman dan mudah agar tidak salah prosedur, Pak?
3: Ya, paling aman adalah dengan melakukan aktivasi melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya.
0: Iya, iya.
3: Dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Jadi, kita harus memastikan bahwa yang diakses adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian apabila masih ragu, wajib pajak dapat menghubungi ya, menghubungi nomor resmi kantor KPP atau dapat berkunjung langsung di KPP terdekat ya. Tidak harus KPP terdaftar, KPP mana saja yang dekat dapat memberikan layanan kepada seluruh wajib pajak.
0: Oke, nah baik, izin saya ke Bu Ani dulu, Pak Ibnu.
1: Ya. Nah, oke, Mas Rian.
0: Halo, nah Bu Ani, kendala apa yang paling sering terjadi dalam proses aktivasi atau akses layanan digital perpajakan, Bu?
1: Oh iya, aktivasi. Nah ini kita gini Mas Rian, Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRND, aktivasi-aktivasi, nah ini sebenarnya kata-kata yang sudah terngiang-ngiang di kita nih sejak akhir tahun kemarin ya Mas Rian, bagaimana gelombang aktivasi ini memuncak di akhir tahun. Nah, aktivasi ini digunakan supaya wajib pajak bisa login Portek. Tentunya aktivasi ini kalau kita melihat tutorialnya yang sudah ada di www.pajak.go.id itu sebenarnya mudah, tetapi memang beberapa wajib pajak mengalami kendala aktivasi. Kenapa kendalanya? Contohnya, wajib pajak itu belum update nih Mas Rian, namanya alamat email. Belum update juga nomor handphone, nomor HP. Karena mungkin wajib pajak tuh udah lama gitu, nggak pernah update itu datanya. Jadi pada saat dulu daftar NPWP menggunakan email A. Dalam perjalanannya wajib pajak ternyata email A-nya itu sudah lupa passwordnya apa, tidak tersimpan di handphone juga, akhirnya ganti email yang baru. Pada saat aktivasi, pasti wajib pajak menggunakan email yang dipakai selama ini, yaitu email yang baru. Sehingga pada saat aktivasi, emailnya nggak connect dengan data di DJP. Karena emailnya berubah. Nomor HP juga bisa aja berubah. Pada saat daftar, nomor HP-nya dulu nomor 1. Nah, kemudian ternyata nomor 1-nya HP-nya mungkin sudah tidak digunakan, ganti nomor 2. Pada saat aktivasi digunakan nomor 2, tentunya nggak akan bisa. Jadi kendala saat aktivasi karena adanya perubahan alamat email dan nomor HP. Kemudian bisa juga karena wajib pajak sebenarnya sudah aktivasi, tetapi wajib pajak lupa nih dulu passwordnya apa ya. Nah itu akhirnya wajib pajak mungkin bapak ibu dari mana nih, pasang dulu passwordnya A deh. Kenapa saya input aja?

0: ND, pendengar yang setia, untuk aktivasi akun silahkan menyiapkan KTP karena nomor NPWP itu nanti akan menjadi NIK. Kemudian kartu keluarga, kemudian alamat email yang aktif dan ada di HP karena ada link dan juga OTP yang akan kita kirim ke email. Kemudian nomor HP juga kita akan kirim OTP ke SMS HP. Jadi empat hal ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua yang belum aktivasi Cortex. Terus mungkin pertanyaan berikutnya ya Mas Rian, gimana nih Bu Ani kalau kita mau aktivasi? Aktivasi itu sekali lagi yang disampaikan Pak Ibnu juga, Bapak Ibu bisa mengakses portal resmi dari Cortex kami. Ada di cortexdjp.pajak.go.id atau mudahnya Bapak Ibu pendengar Prosatu RRND bisa mengetikkan kata Cortex di browser manapun. Nanti itu akan muncul untuk bisa aktivasi, login, dan kita bisa menggunakan dua menu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses DJP online, Bapak Ibu bisa menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak. Sementara yang sudah pernah, oh ya Bu Ani, saya sudah pernah nih lapor SPT tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja lupa kata sandi. Di situ tinggal menginputkan nomor KTP sama alamat email yang tentunya sudah connect dengan sistem di kami. Kalau misalnya belum, bisa melakukan perubahan melalui aktivasi akun wajib pajak sendiri. Itu jadi ada kendala tapi tetap ada solusi Mas Rian. Jadi Bapak Ibu pendengar Prosatu RRI tidak usah khawatir, selalu ada solusi untuk kendala yang terjadi. Dan aktivasi ini sudah dipastikan lancar, tidak ada kendala lagi Mas Rian. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses layanan digital perpajakan dengan cepat, dengan efisien, dan dengan lancar Mas Rian. Begitu Mas Rian.
1: Baik Ibu, ada satu pertanyaan dari pendengar kita ini ya. Beliau ingin bertanya terkait dengan bedanya password sama parafrase. Karena setiap kali dia mau login, dia klik lupa password, udah bisa masuk pakai password baru, tapi lupa parafrasenya sehingga dia tidak bisa login lagi nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu.
0: Iya Mas Rian, memang jadi ketika kita aktivasi akun itu akan diminta namanya membuat kata sandi. Kata sandi ini adalah sandi yang digunakan untuk kita login. Jadi seperti kita membuka aplikasi semua pada umumnya ya, selain aplikasi Cortex kita juga pasti di handphone kita juga ada banyak aplikasi. Kita login pertama kali. Nah Cortex itu menggunakan ID pengguna itu NIK. Jadi NIK itu nomor KTP gunakan. Kemudian kita membuat kata sandi. Kata sandi itu juga ada ketentuannya Mas Rian. Itu karakternya minimal 8 digit. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, juga ada angka dan simbolnya. Kemudian pada saat kita sudah bisa login di Cortex, itu kita membuat, misalnya membuat permohonan ke kantor pajak lewat Cortex, melaporkan SPT lewat Cortex, itu kan perlu tanda tangan nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ketika membuat permohonan, pasti kalau dulu kita mengetik nih di mengetik pakai kertas, kemudian tanda tangan basah kan gitu. Nah, tanda tangan basah inilah yang digantikan dengan namanya passphrase. Nah, passphrase ini, passphrase ini adalah sandi yang digunakan untuk kita mengakses namanya kode otorisasi di DJP. Jadi pada saat kita membuat passphrase itu kita milih kode otorisasi DJP. Kemudian kita input juga passphrase. Sama nih Bapak Ibu semua, passphrase yang digunakan untuk akses di Cortex dalam rangka pelaporan SPT dan juga dalam rangka membuat permohonan, itu passphrase-nya juga minimal ada 8 karakter Bapak Ibu pendengar Prosatu RRI ND dimanapun berada. Apa sih minimal 8 karakter itu? Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol Mas Rian. Jadi ketika ditanya Bu Ani, kata sandi dan passphrase boleh gak sama? Boleh, gak apa-apa. Tetapi memang harus punya dua-duanya. Punya kata sandi dan juga punya passphrase. Passphrase itu sertifikat elektronik, kode otorisasi yang digunakan sebagai tanda tangan digital. Berarti sesuai di Mas Rian dengan tema seri ini ya, digital. Makanya tanda tangannya digital gitu Mas Rian.
1: Baik Ibu, ada pertanyaan lanjutan juga ini. Kalau lupa kata sandi, kalau lupa

0: kata sandi, ada pilihan lupa kata sandi. Nah, kalau lupa paspres, di mana kita mencari kata lupa paspres di akun Cortex? Dan apabila tidak ada tombolnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatur ulang atau menggantinya? Silakan, Ibu.
1: Oke, Mas Rian. Ya, di halaman Cortex paling depan, ketika Bapak Ibu lupa kata sandi, memang ada klik lupa kata sandi. Nah, terus bagaimana dengan paspres? Ketika nanti Bapak Ibu sudah login Cortex, maka silakan akses menu portal saya. Nah, dari menu portal saya itu ada menu lagi permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nanti tinggal diklik saja. Jangan lupa Bapak Ibu nanti memilih kode otorisasi DJP. Kemudian di situ tinggal membuat lagi paspresnya dengan ketentuannya tadi. 8 karakter yang ada ketentuannya tadi, Mas Rian. Seperti itu saja, mudah.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Nah, baik Ibu. Ini mungkin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar kita ini, jika mengalami kendala sistem, apakah lebih baik menunggu perbaikan online atau langsung datang saja ke kantor pajak untuk pendampingan, Ibu?
1: Iya. Oke, Cortex itu sudah ini tahun kedua ya, Mas Rian. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya berupaya untuk terus meningkatkan bagaimana Cortex ini bisa diakses oleh wajib pajak dengan mudah tanpa kendala. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada kendala, silakan Bapak Ibu datang ke kantor pajak. Kantor pajak ND itu ada di Jalan Etari, pasti semuanya sudah apal ya, Mas Rian ya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa. Kalau bulan Ramadan kita sampai jam 3 sore. Selain itu, Mas Rian, kita juga ada kantor pajak Bajawa. Kantor pajak Bajawa juga sama. Kita untuk bulan Ramadan sampai jam 3 sore, kalau hari biasa sampai jam 4 sore. Teman-teman semua di sana, termasuk Pak Ibnu, penyuluh pajak, juga siap sedia membantu Bapak-Ibu semuanya untuk mengatasi kendala yang terjadi di konteksnya Bapak-Ibu semua. Selain itu, Mas Rian, juga pernah saya sampaikan juga di pertemuan 2 sebelumnya, bahwa ada live chat juga di kami nomornya. Nanti akan kami sampaikan juga di akhir acara ya, Mas Rian ya. Nanti juga akan disampaikan juga dari Mas Rian. Itu live chat kami, itu silakan Bapak Ibu juga bisa WA ke nomor tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu bisa loh mengakses dari websitenya DJP sendiri, dari www.pajak.go.id. Di situ banyak banget ilmu tentang Cortex, Mas Rian. Iya. Jadi mudah kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bagaimana-bagaimana, langsung hubungin kami di kantor pajak ND maupun kantor pajak Bajawa dan juga di live chat kami, Mas.
0: Oke, baik Ibu.
1: Iya.
0: Pajak ND dan pajak Bajawa, dan tentunya pendengar dari ini ada dari Nagekeo juga, ada dari Baumere, ada dari Larantuka dan juga Lembata, Ibu. Nah, kira-kira katakanlah bahwa pendengar-pendengar kami yang bukan berdomisili di ND maupun Bajawa ingin berkonsultasi. Nah, harus lewat manakah, Ibu?
1: Kalau misalnya domisilinya bukan di ini, bukan di Bajawa, berarti kan jauh banget ya, Mas Rian.
0: Iya, benar.
1: Saya aja kalau ke Bajawa butuh waktu 3 jam ke sana. Ini pun kalau saya ke Kota Baru, ke Morole, itu sudah mendekati Maumere, kan begitu ya? Iya,
0: benar-benar.
1: Iya, gak masalah, Mas Rian, dimanapun itu berada, kalau misalnya mau konsultasi, bisa datang ke kantor pajak terdekat. Misalnya, Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Sika. Itu kan bisa juga ke, memang wilayah kerjanya juga di sana di kantor pajak Maumere, Mas Rian. Itu lebih dekat. Tapi barangkali ada Bapak Ibu yang rumahnya di Sika, kemudian lagi jalan-jalan nih ke ND, menikmati Simpang 5 ND ya, yang indah ya kalau malam ya, Mas Rian. Ada air mancur juga di sana, ya kan? Atau lagi mengunjungi tempat-tempat wisata di ND. Terus, oh iya, sekalian mampir kantor pajak. Ya boleh-boleh juga mampir ke kantor pajak ND. Jadi dimanapun Bapak Ibu tidak perlu melihat, aduh saya KTP-nya di mana ya, saya pengen nih dapat konsultasi pajak. Itu di kantor pajak manapun sama aja.
0: Oke.
1: Nah, iya.
0: Nah, baik Ibu, setelah kita memahami sistem dan aktivasi layanan digital perpajakan ini, tentu kita harus membahas satu hal yang penting, yakni pelaporan SPT tahunan yang bisa dibilang kini semakin terintegrasi secara digital. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu balas chat jawab karena sedang mengurus teman-teman yang sedang lapor SPT tahunan kayak ini, Bu.
1: Iya.
0: Nah, Ibu, ini kita ke Pak Ibnu dulu sebentar. Pak Ibnu, halo.
1: Oke. Siap, Pak.
0: Baik, Pak Ibnu. Menurut Pak Ibnu sendiri dan menurut ilmu yang sudah Pak Ibnu dan teman-teman dapatkan, apa itu SPT tahunan dan mengapa kewajiban ini tetap penting meskipun sistem sudah berbasis digital, Pak?
1: Iya, SPT tahunan itu adalah laporan tahunan yang disampaikan wajib pajak kepada negara mengenai yang isinya adalah penghasilan, kemudian pajak yang telah dibayar, kemudian ada harta, ada hutang, dan lain-lainnya ya. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kewajiban perpajakan kita akan kita dapat laporkan dengan lebih mudah karena semua telah terotomatisasi, terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan input secara manual, kemudian kita juga dapat melakukan secara mandiri, melakukan penelitian terhadap kewajiban-kewajiban kita yang mungkin yang belum kita laksanakan. Begitu Mas Rian.
0: Baik, Pak Ibnu, mungkin bisa dilanjutkan siapa saja yang wajib melaporkan SPT tahunan ini, termasuk ASN, pegawai swasta, dan pelaku UMKM sendiri, Pak Ibnu?
1: Ya, pada prinsipnya setiap orang yang sudah memiliki NPWP, kemudian memperoleh penghasilan, wajib melaporkan SPT tahunan, termasuk apakah itu ASN, pegawai swasta, maupun pelaku UMKM.
0: Oke.
1: Termasuk juga untuk wajib pajak badan ya. Wajib pajak badan itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.
0: Oke. Baik, Pak Ibnu, untuk tahun pelaporan saat ini, kapan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, Pak?
1: Baik, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi ya. Namun dalam bahasa undang-undang itu adalah 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak itu berakhir. Jadi tergantung periode pembukuan wajib pajak ya. Januari atau Desember. Kalau dicontohkan apabila periode pembukuan wajib pajak adalah Januari Desember, maka paling lambat adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian 30 April untuk wajib pajak badan. Begitu Mas Rian.
0: Baik Bapak, nah agar tidak salah dalam melakukan pelaporan SPT tahunan secara online sendiri, bisa mungkin dijelaskan langkah yang benar dan mudah untuk diikuti, Bapak?
2: Tapi ditahan dulu jawabannya, Bapak Ibu, karena kita akan jeda sejenak dan kita beri sebuah lagu dulu sebagai pengantar dialog kita di sore hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini, dan melanjutkan pertanyaan kita tadi terkait dengan bagaimana alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti, atau bahasa netizen zaman sekarang bisa dijelaskan dengan bahasa bayi. Nah, untuk itu kami akan bertanya kepada Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu.
1: Halo Mas Rian.
0: Baik Pak Ibnu, melanjutkan pertanyaan kita tadi ya terkait dengan alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti. Silakan, Pak.
1: Baik, tentunya untuk pelaporan SPT tahunan ini kita harus login lebih dulu ya ke akun pajak di kortex.djp.go.id. Setelah login, maka di situ ada menu surat pemberitahuan.
0: Oke.
1: Kemudian kita klik surat pemberitahuan, kemudian membuat konsep SPT. Kemudian setelah konsep terbentuk, kita buka SPT. Kemudian yang halaman yang pertama kali tampil adalah formulir induk. Di dalam formulir induk itu kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu memang sepertinya banyak ya, tapi kalau kita ikuti kita akan mudah menjawabnya. Dan dari jawaban pertanyaan itu, yaitu iya dan tidak itu, nanti akan menentukan lampiran apa saja yang harus kita isi selanjutnya. Jadi di dalam, selain di dalam induk itu kita menjawab pertanyaan, nanti di dalam lampiran kita akan mengisi daftar harta, daftar hutang, kemudian penghasilan, kemudian potongan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja ya, apabila kita bekerja sebagai pegawai. Kemudian setelah selesai pengisian lampiran, kita kembali ke induk SPT, kemudian kita menuju menu yang paling bawah, itu adalah menu bayar dan lapor.
0: Oke.
1: Setelah menu bayar lapor kita klik, akan muncul kolom untuk paspres ya, tadi yang kita bahas. Paspres itu kita masukkan tanda tangan digital itu. Maka setelah kita berhasil menginput paspres, maka SPT akan terkirim.
0: Oke.
1: Begitu Mas Rian.
0: Oke, baik Bapak. Ada pertanyaan dari, mungkin beliau adalah salah satu wajib pajak yang baru kayaknya nih Pak. Dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan sebelum mengisi SPT agar prosesnya lancar dan kami tidak perlu bolak-balik, Pak?
1: Ya, untuk yang bekerja sebagai menjadi karyawan atau pegawai ya, yang pertama tentu bukti potong dari bekerja atau perusahaan tempat bekerja atau dinas di mana kita bekerja, yaitu bukti potong BPA 2 untuk ASN TNI Polri, kemudian BPA 1 untuk wajib karyawan swasta. Kemudian setelah itu daftar harta kita siapkan, daftar hutang kalau ada, kemudian data penghasilan lainnya apabila kita menerima penghasilan dari sumber lain. Begitu Mas Rian.
0: Baik, mungkin satu lagi Pak dari pendengar kami ini, beliau menanyakan, saya sering mendengar kata nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan. Apa yang dimaksud dalam nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan ini, Bapak?
1: Baik, untuk SPT tahunan, contohnya untuk karyawan ya, karyawan itu dalam setiap bulan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Yang disebut sebagai PPH pasal 21 ya. Jadi setiap pemberi kerja itu memberikan penghasilan atau membayarkan gaji ya, membayarkan gaji itu selalu memotong PPh pasal 21.
0: Okay.
1: Apabila tentunya apabila sudah melebihi batas ya, batas yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian setelah dalam satu penghasilan itu dalam satu tahun, maka akan dilakukan pemotongan satu tahun, perhitungan satu tahun, yaitu ya diterbitkan bukti potong A2 atau A1 tadi. Nah, setelah itu maka pada waktu dilaporkan dalam SPT tahunan, semua kewajiban atas penghasilan dari karyawan tadi sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka dalam perhitungan SP tahunan pun akan menghasilkan UPH pasal 21 dengan nilai yang sama dengan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja atau perusahaan tadi. Maka karena antara PPh terutang dalam SP tahunan dengan bukti potong itu sudah sama, maka SPT tahunan seharusnya adalah nihil. Jadi tidak ada kewajiban lagi atas PPh atas penghasilan kita dalam setahun itu karena sudah ditunaikan atau dipotong oleh seluruhnya oleh pemberi kerja. Begitu Mas Rian.
0: Baik, Pak Ignu, mungkin satu lagi, jika ada masyarakat yang belum melaporkan SPT selama beberapa tahun, apakah masih bisa diperbaiki di tahun berjalan dan bagaimana pendekatan pembinaan dari pihak pajak sendiri?
1: Ya, pada prinsipnya wajib pajak dapat melakukan pelaporan, tetap boleh ya melakukan pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita memang selalu menghimbau untuk itu ya, untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan. Dan kantor pajak akan lebih menekankan pada himbauan, pembinaan dan edukasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, sehingga menghindari adanya sanksi ya, sanksi administrasi baik terlambat lapor maupun terlambat pembayaran PPh yang terutang. Gitu Mas Rian.
0: Oke, baik. Izin Pak Ibnu, mungkin saya bisa ke Bu Ani dulu.
2: Ya Mas Rian.
0: Nah Bu Ani, tidak sedikit masyarakat ini takut salah dalam mengisi SPT karena khawatir berdampak hukum. Nah, seberapa jauh toleransi kesalahan dalam pelaporan SPT orang pribadi, Bu?
2: Iya Mas Rian, ini pertanyaannya memang pasti juga banyak yang ditanyakan sama wajib pajak ya Mas Rian. Nanti kalau saya salah ngisi bagaimana nih Bu Ani? Ntar bagaimana? Kalau nanti pertanyaannya ibaratnya karena takut salah ngisi, nanti waktu berputar, waktu berjalan, nanti gak ngisi-ngisi malah telat. Bener gak Bapak Ibu semuanya? Seperti yang disampaikan dengan Pak Ibnu nih, kalau terlambat melaporkan SPT, itu nanti sesuai dengan ketentuan di pasal 7 Undang-Undang KUP nanti ada sanksi berupa denda. Kalau SPT orang pribadi mungkin Bapak Ibu bisa saya sebutkan, dendanya itu 100.000 untuk SPT yang terlambat dilaporkan. Sementara kalau badan itu sanksinya adalah 1 juta karena terlambat dilaporkan. Baik wajib pajak yang terlambat lapor dan juga wajib pajak yang tidak lapor tetap sama, ada sanksi administrasi berupa denda. Terus bagaimana toleransi? Tadi kan pertanyaan Mas Rian ya. Apabila wajib pajak merasa SPT yang saya sampaikan kemarin sepertinya masih salah nih Bu Ani, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Jadi SPT yang sudah dilaporkan itu bisa dilakukan pembetulan kapanpun. Nah, untuk jangka waktu pembetulannya itu apabila LB itu sesuai dengan ketentuan adalah 3 tahun sebelum masa daluarsanya Mas Rian. Jadi apabila kembali ke tadi, ketika SPT-nya itu terjadi kesalahan pengisian, wajib pajak tidak perlu khawatir, silahkan wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT. Begitu Mas Rian. Jadi tidak perlu khawatir terhadap kesalahan pengisian. Ya tentunya kami dari kantor pajak mengedukasi cara-cara melaporkan SPT yang jelas, benar, dan lengkap. Kan begitu Mas Rian ya. Kan nggak mungkin nih ada 1000 wajib pajak lapor SPT, ada 1000 juga wajib pajak tersebut melakukan pembetulan. Kan gitu ya Mas Rian ya. Tentunya kita berharap pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak sudah jelas, sudah benar, dan sudah lengkap. Karena sebelum melaporkan SPT wajib pajak, tentunya kami harapkan untuk meneliti kembali item-item isian di Cortex supaya SPT-nya sudah benar saat dikirimkan ke aplikasi Cortex-nya, Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu. Karena kebersamaan kita ini dibatasi waktu ya Ibu. Mungkin terakhir ya yang bisa disampaikan kepada pendengar kita di sore hari ini, apa pesan Ibu kepada pendengar kita tentunya terkait dengan rasa khawatir mereka terhadap kegiatan atau mungkin kejadian salah lapor dan bagaimana harusnya mereka memandang pelaporan SPT tahunan ini sendiri Ibu? Silakan mungkin bisa disampaikan dengan pesan-pesan yang lainnya Ibu.
2: Oke, baik Mas Rian. Terima kasih Mas Rian dan juga Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI NB dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini sudah bulan Maret 2026. Bagi orang pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret 2026. Ya, sampaikan Bapak Ibu semuanya, pelaporan SPT orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Dan SPT tersebut harus dilaporkan dengan benar, dengan lengkap, dan juga dengan jelas. Jelas, benar, dan lengkap itu adalah yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian pelaporannya menggunakan apa? Seperti yang disampaikan tadi, silakan menyiapkan bukti potong yang Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu sebagai pegawai, baik pegawai ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta. Kemudian apabila SPT-nya terjadi kesalahan dan sudah terlanjur dikirimkan, silakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, silakan melakukan pembetulan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu untuk SPT orang pribadi Mas Rian. Jadi Bapak Ibu mempunyai PT, mempunyai kelompok, mempunyai yayasan, mempunyai badan hukum lainnya, koperasi misalnya, harus dan wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang, PPh badan, SPT tahunan PPh badan yang jatuh tempo kapan nih? Pada tanggal 30 April 2026. Memang April masih lama, tetapi untuk wajib pajak badan, Bapak Ibu harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan laba rugi, ada laporan raja, harus segera disiapkan supaya nanti tidak mepet-mepet saat laporan SPT-nya. Itu untuk SPT badan. Jadi untuk SPT, yuk Bapak Ibu semuanya segera kita ke kantor pajak ND, segera kita ke kantor pajak Bajawa, segera kita lapor SPT, dan lapor SPT Bapak Ibu juga sebenarnya tidak perlu repot datang ke kantor pajak, bisa dilakukan online melalui aplikasi Cortex. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu Ani ini online-nya dari mana? Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengakses dari browser, ketikkan Cortex-nya, di situ semuanya akan tersedia dengan mudah dan dengan nyaman untuk digunakan. Itu Mas Rian.
0: Baik Ibu. Mungkin pesan-pesan yang lain jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Kita masih tersisa 7 menit.
2: Baik, terima kasih. Pesannya Bapak Ibu semuanya, kami dari kantor pajak Pratama Indi dan juga kantor pajak Bajawa sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya segera lapor SPT tahunan PPH orang pribadi. Dan kami sampaikan juga nih Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, kantor pajak ND dan kantor pajak Bajawa setiap hari Sabtu dan Minggu kami buka. Tepatnya kapan nih? Untuk besok tanggal 7 Maret Sabtu 7 Maret kita buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian pada Minggu 8 Maret kita buka pukul 10 pagi sampai dengan pukul 14. Jadi pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Silakan Bapak Ibu bagi yang repot di hari kerja segera datang ke kami, segera lapor ke kantor pajak agar SPT Bapak Ibu semuanya sudah terlaporkan sehingga tidak pada saat nanti lebaran nih Mas Rian ya, sudah tenang. Pada saat liburan panjang sudah tenang, kan begitu ya. Lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Itu lapor SPT. Jadi penting banget nih Bapak Ibu lapor SPT, karena kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak, saya juga, Pak Ibnu juga, kami juga sama-sama wajib pajak, kita juga ada kewajiban lapor pajak. Saya dan Pak Ibnu sudah laporan kemarin pada bulan Februari. Yuk Bapak Ibu semuanya segera lapor sebelum batas waktu berakhir, yaitu 31 Maret 2026. Dan tentunya Mas Rian, yang paling penting adalah Bu Ani, itu 31 Maret masih lama. Tenang aja Bu Ani, masih ada nih tanggal 31 Maret. Wah, kalau semuanya nanti lapor di tanggal 31 Maret, Bapak Ibu bayangkan antriannya akan sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa nunggu berjam-jam loh nanti. Walaupun bisa lapor secara online, tetap jangan sampai mepet di hari terakhir. Okay. Online pun mungkin juga kan kendala internet, misalnya Bapak Ibu mungkin ada di daerah yang mungkin sedikit koneksi internetnya trouble, jadi jangan di akhir waktu juga.
0: Siap.
2: Kemudian lapor ke kantor pajak juga jangan di akhir waktu juga, supaya Bapak Ibu juga tidak menunggu lama nanti, karena memang sangat akan membludak antriannya seperti akhir tahun kemarin ya Pak Ibu ya. Jadi memang sungguh luar biasa juga untuk pengaturan waktunya. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu semua wajib pajak KPP Pratama ND dan KP2KP Bajawa, yuk segera lapor SPT tahunan Bapak Ibu semuanya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu Ani dan juga Pak Ibnu sudah mau mengedukasi pendengar-pendengar kami di sore hari ini. Ibu, semoga setelah edukasi ini makin banyak lagi para wajib pajak yang menggedor-gedor kantor pajak dari siang sampai malam nih.
2: Iya. Siap, kabarnya.
0: Baik, nanti jika ada satu hal atau mungkin beberapa hal lagi yang mungkin ingin kami edukasi kepada pendengar, kami bisa kontak lagi Ibu sama Pak Ibnu ya.
2: Oh iya Mas Rian, bolehlah Mas Rian, pastilah Mas Rian.
0: Siap.
2: Dan untuk nomornya Mas Rian, tadi kan saya mau menyampaikan nih nomor live chatnya di nomor berapa.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Kan gitu Mas Rian, boleh. Boleh. Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRIND, boleh dicatat nomor live chat kami. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh banget dari kantor pajak ND maupun Bajawa, silakan live chat kami, petugas kami sudah menunggu Bapak Ibu untuk membalas chatnya. Di nomor live chat kami, nomor layanan KPP Pratama ND Mas Rian ada di nomor 0821
0: siap
2: 9382 1717.
0: Oke, 0821 9382 1717.
2: Iya, betul Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu.
2: Iya. Kantor pajak ND juga tentunya punya medsos, ada IG juga, ada Facebook juga. Silakan diakses kami di IG kami di pajak ND. Mas, dan di situ informasi kami buka Sabtu Minggu, informasi bagaimana Bapak Ibu bisa lapor SPT tahunan secara online, informasi segala hak dan kewajiban perpajakan, semuanya tersaji lengkap dan jelas di IG pajak ND Mas Rian.
0: Siap.
2: Bapak Ibu silakan akses ya, kami sangat-sangat senang Bapak Ibu mengakses IG kami karena informasi semuanya ada di situ. Bahkan untuk di kantor pajak ND Mas Rian, kami juga membuka namanya pos pelayanan. Jadi ini untuk di ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun memang Mas Rian. Jadi selain kantor pajak ND yang ada di Jalan El Tari dan juga kantor pajak Bajawa yang ada di Bajawa, kita juga membuka pos pelayanan pajak di kompleks di kantor Bupati di Mbai Nakikyo, pos pelayanan Nakikyo yang sekarang ada di Gedung Kreatif Dinas Perpustakaan Kabupaten Nakikyo, Mas Rian, di sana. Kami buka untuk minggu depan, Bapak Ibu yang berada di Nakikyo, kami buka pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Kami buka di sana untuk memberikan pelayanan pelaporan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan kita sudah buka semuanya, Sabtu Minggu kita tetap buka, di Nakikyo kita juga buka pos pelayanan, di kantor Bajawa juga sama. Jadi silakan Bapak Ibu, jangan sampai lapor SPT di akhir waktu. Itu pesan kami buat Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu kehadirannya, kami tunggu pelaporannya. Online juga mudah sekali, silakan mengakses IG kami untuk tata caranya, silakan mengakses juga website pajak untuk tutorialnya.
0: Baik,
2: semuanya lengkap
0: Ibu.
2: Mas Rian.
0: Siap, baik. Ya, terima kasih Ibu. Siap, siap. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi waktunya bersama kami di Florata sore hari ini, Ibu.
2: Iya, terima kasih Mas Rian.
0: Siap. Siap. Terima kasih juga Pak Ibnu. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore Mas Rian. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1 RRIND. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan para perwakilan ya dari KPP Pratama, ada Bu Ani dan juga ada Pak Ibnu. Kita memahami bahwa digitalisasi perpajakan bukan sekedar perubahan sistem, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih transparan, efisien dan juga akuntabel. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ani dan juga Pak Ibnu selaku perwakilan dari KPP Pratama atas edukasi yang telah diberikan melalui siaran RRI sore hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita NTT Sore edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Epi Mau.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Inilah warta NTT selengkapnya, kita ikuti bersama.
1: Inilah warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Laporan selengkapnya, Andi Iskandar.
2: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2005 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
3: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar

0: Lapor Stefani Libu melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan warta Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang dan ND, dan informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit masyarakat.
2: Memperkuat pendekatan preventif di layanan kesehatan dasar khususnya di tingkat puskesmas. Kepala UPTD Puskesmas Umanen Dr. Yeni Tasa menyampaikan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif. Menurutnya, melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui secara dini jenis penyakit yang diderita sekaligus penanganan dapat segera dilakukan dan risiko ancaman kesehatan yang lebih serius dapat dicegah sejak dini. Dr. Yeni Tasa menambahkan CKG tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi lebih menekankan pada deteksi dini berbagai risiko penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang rutin, mudah diakses dan tanpa biaya, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.
3: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis, itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya, seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu, baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
2: Lanjut Dr. Yeni Tasa, dalam pelaksanaan program CKG, tenaga kesehatan secara melakukan screening kesehatan, edukasi, serta tindak lanjut bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko penyakit. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius di kemudian hari. Untuk sasarannya, ia menjelaskan program CKG menyasar untuk seluruh golongan umur, dari bayi baru lahir, balita, anak-anak usia 7, anak usia sekolah 7-17 tahun, dan kelompok usia dewasa 18-59 tahun dan lansia. Mengenai realisasi program CKG, ia menjelaskan telah dilaksanakan dari bulan Maret dan hingga saat ini. Sementara di Puskesmas Umanen cakupannya telah mencapai 21% dari target keseluruhan 46% warga yang harus CKG.
3: Screening mandiri itu artinya sebenarnya masyarakat itu sudah harus mengisi secara online tadi. Yang ada pertanyaan-pertanyaan screening mandiri, seperti misalnya kebiasaan merokok, kemudian apakah mempunyai keturunan atau orang tua yang menderita penyakit tertentu, yang bisa dijawab oleh masyarakat sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan lain-lain. Ya, itu ada pemeriksaan lebih mendalam dengan kuesioner biasanya. Itu ada kesehatan jiwanya, kemudian ada lagi pemeriksaan apakah seseorang itu terindikasi TBC, itu, dan juga dilanjutkan bila sesuai indikasi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan darah yang memang tersedia dan harus dilakukan oleh seluruh wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama untuk golongan usia produktif dan lansia, itu adalah gula darah. Itu untuk laboratoriumnya. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain juga ada, seandainya batuk. Batuk itu terindikasi ya menjurus kepada TBC, berarti harus ada pemeriksaan dahaknya. Dan semua itu bisa dilakukan di Puskesmas.
2: Dengan adanya program CKG, Dokter Yenita Asa berharap beban layanan kesehatan kuratif dapat berkurang karena masyarakat telah lebih dulu melakukan pencegahan, karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif. Agar program ini berjalan dengan baik, aman dan lancar, ia berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi NTT kerjasama Dompet Duafa NTT gelar kegiatan bakti sosial sunatan massal.
4: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
5: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa dan Makarimi wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu bakti sosial sunatan massal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa tahun baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
4: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
6: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada kegiatan massal, kemudian ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dari kesejahteraan ini maupun dari para donatur beberapa juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
4: Sriyati pun berharap dengan kegiatan kitanan massal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara.

0: kunjungan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Wawer ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo Sulame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi ada masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kontingen Kabupaten Ende berhasil meraih juara dua umum kategori usia dini dalam pra-remaja pada Open Tournament Pencaksilat Antar Perguruan Se-Provinsi NTT tahun 2026.
3: Prestasi tersebut diraih setelah kontingen ND mengumpulkan 15 medali emas, 11 perak, dan 6 perunggu pada kategori usia dini dan pra-remaja. Sementara kategori remaja dan dewasa, atlet ND menambah perolehan 5 medali emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten ND, Emmanuel Taji, mengatakan turnamen diikuti sekitar 300 atlet dari 22 perguruan pencak silat yang berasal dari 12 kabupaten di NTT. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah mengukur kemampuan para pesilat daerah. Emmanuel menjelaskan Open Tournament Pencak Silat digelar sebagai bagian dari upaya menjaring atlet-atlet berprestasi yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Karena itu, setiap daerah berupaya menampilkan pesilat terbaik dalam kejuaraan tersebut. Sementara kontingen Kabupaten Ende mengirimkan 37 atlet yang berasal dari dua perguruan pencak silat. Rinciannya, sebanyak 32 atlet berasal dari perguruan PO dan 5 atlet dari IKS.
4: 5 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Kemudian pra remaja, 5 medali emas juga, 1 medali perak, dan kemudian remajanya 2 medali emas, 2 medali perak.

0: 3 medali perunggu. Kemudian dewasa 3 medali emas, 6 medali perak, 1 medali perunggu. Jadi totalnya semua 32 medali. Jadi untuk kategori juara umumnya di usia dini dan pra remaja juara umum.
1: Menurut Emmanuel, hasil yang diraih para pesilat ND menunjukkan potensi besar atlet pencak silat di daerah. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk pembinaan yang lebih terarah pada masa mendatang. Meski berhasil membawa pulang prestasi membanggakan, Emmanuel berharap perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga perorangan semakin ditingkatkan. Ia berharap pemerintah Kabupaten ND melalui KONI dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada cabang olahraga individu. Dukungan tersebut dinilai penting agar prestasi atlet ND dapat terus meningkat dan mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028. RRI ND Rufinus Gula melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, kami kembali sampaikan topik-topik berita. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Sekian Warta NTT Sore, mewakili seluruh tim produksi dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Pibau, terima kasih. Selamat beraktivitas.

0: Pendengar Pro 1 RRID dimanapun Anda berada, seperti biasa sore hari ini kami akan memberikan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Fazaki Prakirawan BMKG Stasiun Franseda. Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Fazaki.
2: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Saya Fazaki akan memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, Kabupaten ND, dan Kabupaten Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan angin 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk kondisi gelombang laut di sekitar Pulau Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Fazaki. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
2: Selamat sore.

0: bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam Journal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Toronto, Kanada. Pertandingan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 pagi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53 dan Portugal merespons dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Nah, Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan, dan Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasalic untuk meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Portugal juga melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di sektor di beberapa sektor lapangan maksud kami. Dan pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Gol tambahan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 dan 90-4 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya, dan hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di Toronto. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah, riwayat petualangan

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

Yamal memprediksi semifinal ideal akan mempertemukan tim nasional Prancis dengan Spanyol, sementara satu laga lainnya akan mempertemukan Portugal dan Argentina. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan besar Yamal terhadap kemampuan Spanyol untuk melangkah jauh di turnamen. Menurutnya, La Roja memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Dalam kesempatan yang sama, rekan setimnya Nico Williams menegaskan Spanyol tidak gentar menghadapi lawan-lawan kuat. Ia menilai timnya sudah membuktikan kemampuan saat menghadapi sejumlah negara unggulan. Menanggapi anggapan bahwa calon lawan memiliki banyak pemain berkualitas, Nico memberikan jawaban singkat bahwa mereka sudah mengalahkannya 2 kali. Nah, pernyataan kedua pemain tersebut mencerminkan optimisme tinggi di dalam skuad Spanyol menjelang babak gugur. Kepercayaan diri para pemain juga menjadi modal penting menghadapi persaingan yang semakin ketat. Spanyol menjadi salah satu tim unggulan setelah tampil meyakinkan sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. La Roja kini berambisi melangkah jauh dan kembali mengukir prestasi di panggung sepak bola dunia. Pada babak 32 besar, Spanyol dijadwalkan menghadapi Austria dan sudah menang. Kemudian Spanyol akan menghadapi Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhur.

pertandingan. Nah, Inggris menghadapi tantangan adaptasi di dataran tinggi Meksiko dan tipisnya udara berisiko mengurangi kadar oksigen dalam darah para pemain. Hanya 3 hari tersedia sebelum pertandingan dimulai dan waktu singkat menyulitkan para pemain beradaptasi secara fisik dengan kondisi setempat. Penelitian menunjukkan atlet memerlukan 1 hingga 2 pekan untuk beradaptasi dan tubuh memang harus meningkatkan produksi sel darah merah. Dan para pemain mengaku siap menghadapi tantangan di Meksiko dan juga Inggris akan dijadwalkan tiba hanya 2 hari di Meksiko sebelum pertandingan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dilakukan Federasi Sepak Bola setempat secepatnya. Nah, pelatih berusia 57 tahun itu membawa Jepang menembus 32 besar Piala Dunia sebelum kalah 1-2 dari Brazil. Jepang juga konsisten lolos ke Piala Dunia selama 2 dekade meski belum melewati fase gugur. Dalam rapat Federasi Sepak Bola Jepang, peserta memberi penilaian positif terhadap kinerja tim asuhan Moriyasu sepanjang Piala Dunia dan dukungan ternyata semakin menguat. Moriyasu menangani Jepang sejak usai Piala Dunia 2018 di Rusia dan pelatih berusia 57 tahun itu membawa Samurai Biru mencapai babak knockout Qatar 2022 sebelum kalah adu penalti dari Kroasia. Mantan pelatih timnas U23 Jepang itu dikabarkan segera mendapat perpanjangan kontrak setahun. Ia diproyeksikan memimpin Jepang menghadapi Piala Asia di Arab Saudi. Nah, Qatar berstatus juara bertahan, sementara itu Jepang menjadi favorit menjuarai Piala Asia ke edisi ke-10 yang berlangsung 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan. Sebanyak 24 tim telah memastikan lolos dari babak kualifikasi, sementara itu Jepang tergabung di grup F bersama juara bertahan Qatar, Indonesia, dan Thailand. Berita selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan berita ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata sore ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Armand Abdullah akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus Talobule undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah.

0: jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita tinggalkan Andra and the Backbone ya, seperti hidup kembali. Dan pendengar, malam hari ini ya, kita jumpa lagi dalam Florata malam ini ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Dan ada beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, menemani Anda beristirahat ataupun beraktivitas ya di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.
1: Ya, akan berhadapan dengan Mesir.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Pulau Satu walaupun berada Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Hal ini disampaikan Menteri Komdigi Mutia Hafid ya dalam pertemuan dengan Apple Managing Director of Asia Pacific Mike Orgel ya. Dalam kesempatan tersebut, Mutia menuturkan verifikasi ini untuk memastikan seluruh fitur Apple di Indonesia memenuhi standar perlindungan untuk anak. Dikatakannya bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Setiap layanan digital diungkapkannya bahwa akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, kemudian juga fitur, serta potensi risikonya terhadap anak. Sehingga dalam proses verifikasi tersebut, dikatakan Menkomdigi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup C. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari, biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk

banyak berwisata ke Indonesia. Pendengar, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan kegembiraannya karena banyak warganya yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko mengatakan bagi rakyat Belarus, Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Presiden Lukashenko juga mengatakan akan mempermudah kunjungan para warga negara Indonesia atau WNI ke negaranya

mendukung rencana pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar Republik Indonesia KBRI di Minsk, Belarus. Ia juga mendukung kebijakan bebas visa sehingga semakin banyak turis baik dari Indonesia maupun Belarus.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

0: Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
0: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
2: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono, bagian sebesar 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamunangan, bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah, fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar daerah juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan dari itu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Kristal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
2: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
2: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
3: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke

0: sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
3: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
5: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
6: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
5: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
6: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
6: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadir. menghadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terjadi

tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup

berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan.

Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencoba gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa persiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkap semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Puli, Tiloli, Proti, KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program acara Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam dengan topik literasi dalam Islam, kunci kuatnya umat. Dan akan dibawakan oleh Faturrahman Ola Esos, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin najma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setiap tanggal 7 Juli nanti bangsa kita memperingati Hari Pustakawan. Peringatan ini jangan hanya kita pahami sebagai penghargaan seremonial kepada para pustakawan semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka adalah penjaga jalan ilmu. Pustakawan adalah penjaga ingatan peradaban, karena mereka merawat buku, menjaga pengetahuan, dan membuka jalan agar manusia tidak tenggelam dalam kebodohan. Hari Pustakawan juga seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan posisi kita tentang posisi ilmu yang kita cari, posisi bacaan yang tidak kunjung bertambah, dan literasi-literasi dalam kehidupan umat Islam. Karena umat yang kuat tidak lahir dari kemalasan membaca, umat yang bermartabat tidak tumbuh dari kebodohan, bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang malas berpikir, dan umat Islam, para pendengar sekalian, tidak mungkin bangkit kalau kita jauh dari ilmu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah, mari sama-sama kita renungkan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perintah tentang solat, bukan perintah tentang zakat, maupun bukan juga perintah tentang jihad. Wahyu yang pertama itu singkat, tetapi mengguncang sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang telah disebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
dalam Quran Surah Al-Alaq ayat pertama itulah bermaksud bacalah. Itulah kata pertama yang mengguncang dunia. Bacalah. Itulah pintu pertama menuju kebangkitan umat. Dan bacalah. Itulah pesan langit kepada manusia agar tidak hidup dalam gelapnya kebodohan. Maka sungguh aneh kalau umat yang wahyu pertamanya adalah bacalah, tetapi faktanya malah malas untuk membaca. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat kedua dan seterusnya. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5 tersebut, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan kata pena dalam kalimat bil qalam. Allah juga menyebut kata ilmu dalam ayat tersebut. Allah juga menyebut kata proses dalam belajar. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini merupakan pesan yang besar. Islam sejak awal datang membawa cahaya ilmu. Islam datang untuk membebaskan manusia dari gelapnya kebodohan. Islam datang agar manusia membangun literasi, yakni literasi dalam membaca, berpikir, menulis, memahami, serta mengambil pelajaran dari setiap tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, literasi dalam Islam bukan sekedar kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan dalam memahami ilmu, kemampuan dalam menimbang kebenaran, dan kemampuan dalam menggunakannya untuk memperbaiki iman, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki kehidupan umat. Dalam konteks inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut sangat dekat dengan makna literasi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Artinya, seorang muslim tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal menyebarkan, tidak boleh juga umat asal berkomentar, serta asal dalam mengambil kesimpulan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat keadaan bangsa kita pada hari ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2025, angka tentang melek huruf penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas telah mencapai 97,10%, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Yang artinya, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mampu membaca dan sudah mampu menulis kalimat sederhana.
ini adalah nikmat besar, dan ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Tetapi para pendengar semuanya, ketahuilah bahwa kemampuan membaca saja belum cukup. Bisa membaca belum tentu gemar membaca. Bisa membaca belum tentu memahami isi bacaan. Dan bisa membaca belum tentu mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Disinilah bedanya melek huruf dengan literasi. Melek huruf berarti mampu membaca tulisan. Tetapi literasi berarti mampu memahami, mampu menimbang, mampu memilih, serta mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan. Maka pada hari ini, tantangan umat dan tantangan utama kita bukan lagi hanya tentang buta huruf, tetapi juga buta nalar. Salah satu penyebabnya adalah gejala short attention span, yaitu lemahnya daya konsentrasi. Banyak orang bisa membaca, tetapi tidak tahan membaca panjang. Banyak orang cepat melihat judul, cepat menyimpulkan, tetapi lambat memahami isi. Kuat menatap layar berjam-jam, melakukan doom scrolling, atau yang sering kita kenal dengan men-scroll layar terus menerus. Tetapi berat membaca satu halaman ilmu. Banyak orang menerima informasi setiap menit, tetapi tidak semuanya mampu membedakan ilmu, opini, hasutan, maupun kebohongan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Islam mencatat dan menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah kekuatan. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa setelah peristiwa Perang Badar, sebagian tawanan Quraisy yang memiliki kemampuan membaca dan menulis diberi kesempatan menebus diri dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, "Kana nasun minal asra yauma badarin lam yakun lahum fida'." Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ayu'allimu awladal ansaril kitab. Yang artinya, ada sebagian tawanan pada perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan mereka dengan cara mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum Ansar. Apa pelajarannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan umat tidak cukup hanya di medan perang. Kemenangan umat harus dilanjutkan di ruang belajar. Pedang bisa memenangkan pertempuran, tetapi ilmu dapat membangun sebuah peradaban. Kekuatan fisik bisa menahan musuh, tetapi kekuatan ilmu membuat umat berdiri tegak sepanjang zaman. Semangat inilah yang kemudian mengalir dalam sejarah panjang peradaban Islam. Di masa Abbasiyah misalnya, lahirlah Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu perpustakaan, sebuah pusat penerjemah sekaligus tempat diskusi dan penelitian. Di sana, kitab-kitab dikumpulkan, ilmu-ilmu diterjemahkan, para ulama dan ilmuwan bekerja, dan peradaban Islam menunjukkan kepada dunia bahwa umat yang dekat dengan ilmu akan menjadi umat yang kuat. Masya Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, maka marilah kita jadikan literasi sebagai jalan untuk menguatkan umat. Umat yang kuat bukan hanya umat yang banyak jumlahnya,
tetapi umat yang hidup ilmunya, jernih pikirannya, kuat akhlaknya, dan tidak mudah dipecah belah oleh fitnah. Rumah kita harus kembali mengenalkan buku. Masjid kita harus kembali dekat dengan ilmu. Sekolah dan kampus-kampus kita harus menumbuhkan budaya-budaya membaca. Orang tua jangan hanya memberi anak gawai, tetapi lupa memberi teladan membaca. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kembali membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan sebuah fakta luar biasa. Mengapa umat Islam di masa lalu mampu memimpin peradaban dunia? Mengapa Baghdad, mengapa Cordoba, dan mengapa Kairo pernah menjadi pusat gravitasi ilmu pengetahuan global? Maka jawabannya adalah karena umat Islam saat itu memiliki tradisi literasi yang sangat kuat. Literasi dalam Islam bukanlah produk budaya Barat. Literasi adalah urat nadi ajaran Islam itu sendiri. Mari kita hening dan ingatkan kembali momen krusial paling bersejarah di Gua Hira yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Iqra, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah perintah untuk salat, bukan juga perintah tentang puasa, dan bukan pula perintah tentang jihad dalam perang. Wahyu tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya membaca. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai risalah Islam tersebut dengan kata Iqra. Ini adalah maklumat samawi, pesan dari langit bahwa fondasi utama umat adalah ilmu, dan gerbang utama ilmu adalah literasi. Membaca di sini tidak hanya sekedar mampu membaca, tetapi juga membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda alam semesta, dan melakukan tadabbur. Namun, para pendengar, kita harus jujur dan berlapang dada melihat realita. Karena hari ini minat baca kita, terkhususnya di NTT, dan terkhususnya kalangan umat Islam di NTT, tergolong rendah. Kita lebih betah menatap layar daripada membaca buku yang mencerahkan. Akibat rendahnya literasi, umat kita mudah terpecah belah oleh hoax, lemah secara ekonomi, dan tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita ingin umat ini kembali kuat dan disegani, kita harus menghidupkan kembali roh literasi tersebut melalui tiga strategi utama. Yang pertama, mulailah dari rumah atau keluarga kita sendiri. Keluarga adalah madrasah pertama. Hidupkan tradisi membaca di rumah. Sisihkan waktu 15 menit sehari tanpa pekerjaan untuk membaca bersama anak-anak. Kenalkan mereka pada kisah para ilmuwan muslim dunia agar mereka memiliki cita-cita yang besar. Yang kedua, melalui revitalisasi peran masjid. Masjid jangan hanya menjadi tempat ritual salat lalu dikunci setelah selesai. Masjid harus ramah ilmu. Mari kita bangun pojok-pojok baca atau perpustakaan mini di masjid kita sendiri. Hidupkan kajian yang tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga membedah kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Lalu strategi yang ketiga adalah cerdas dalam literasi digital. Di era media sosial saat ini, mari kita terapkan prinsip tabayyun, yakni menyaring informasi sebelum membagikan. Gunakan teknologi digital untuk membaca. Misalnya membaca e-book Islami dan menyebarkan konten-konten kebaikan yang edukatif. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kebangkitan umat
tidak akan datang dari kemalasan berpikir. Kuatnya umat di masa sekarang dan di masa depan juga ditentukan oleh seberapa tebal buku yang kita baca hari ini dan seberapa tajam pena yang kita goreskan untuk peradaban. Maka mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hidupnya literasi di tengah umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang kuat dalam iman, jernih dalam berpikir, mulia dalam akhlak, dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyum

0: hampir jam 7 loh. Sana ayah udah nungguin.
1: Cepet lagi, Ma. Masih pakaian nih.
2: Aku udah siap. Cepet, Dek.
1: Iya, sisiran dulu. Ma, jepitan sama nemtek aku mana ya?
0: Lah, malah tanya Mama. Makanya kamu anak gadis yang rapih dong.
2: Udah, gak usah sisiran deh, langsung kata aja kayak biasa.
1: Pasti kakak deh yang nyembunyiin. Mana, balikan.
2: Enak aja, masuk kamarmu aja kakak ogah, berantakan banget kayak kapal pecah.
1: Enak aja, kamar kakak tuh, kayak tempat pembuangan sampah, jorok bau lagi.
0: Malah berantem, cepet gak? Ntar Tuan Baron ngomel lagi.
1: Dari tadi malah Mama sama Kak Rizal yang ngomel.
0: Malah nyautin orang tua ngomong. Udah sana, gak usah sarapan, Mama udah bekalin.
3: Ma, anak-anak kemana?
0: Iya, Pa. Udah siap kok. Ini bekal buat Papa. Hati-hati di jalan ya.
3: Setiap hari anak-anak ini selalu kesiangan. Akhirnya Papa juga terlambat sampai kantor. Belum kalau macet.
0: Iya, Pa. Udah Mama ingetin juga mereka kok.
3: Makanya, Ma. Jangan terlalu dimanjakan anak-anak ini.
0: Udah apa? Jangan ngomel pagi-pagi. Ntar rezekinya jauh. Anak-anak, cepetan.
2: Si Zara tuh paling lama.
1: Gara-gara kakak tuh.
0: Udah cepet sana, malah berantem.
3: Besok kalau masih jam 7 baru siap, Bapak tinggal ya, tiap hari begini.
0: Ayo, berangkat, ntar makin macet. Hati-hati ya di jalan.
3: Berangkat ya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hati-hati ya, Pa.
4: Rizal, bisa tidak waktu bermain band kamu itu dikurangin? Tiap malam selalu latihan, pulang sampai larut malam, tampil juga enggak.
2: Masalahnya, Pak, aku dan teman-teman tuh lagi ngulik lagu buat festival nanti.
1: Bohong, Pak. Paling juga nongkrong gak jelas.
2: Diam gak lu, gak usah manas-marsin keadaan deh.
4: Kamu juga deh, tiap hari jajan online, rebahan sepanjang waktu.
2: Nah dia tuh, habis-habisin kuota wifi, drakoran mulu.
1: Malah balas manasin Papa.
4: Kalian berdua ini sama saja. Coba kalian contoh anak Bu Vina, selalu berangkat pagi dengan sepedanya. Kalau mau jajan pun hasil jualan kuenya. Biaya sekolahnya free karena ada berprestasi.
2: Selalu Bu Vina, bandingin aja terus.
1: Kami juga punya prestasi kok, Pa. Uang yang aku pakai jajan juga hasil ngonten.
4: Gimana nggak mau dibandingin? Coba bayangkan, seorang single parent tapi bisa mendidik anaknya dengan baik.
2: Lah, emang kita kurang baik apa, Pa? Emang aku dan Zara bikin sesuatu yang membuat Papa dan Mama malu?
1: Kak, tenang, Kak. Kita udah sampai. Ayo, Kak.
4: Nanti malam makan bersama di rumah. Gak ada yang boleh keluar.
1: Iya, Pa. Kami sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Udah, Kak. Jangan diambil hati. Namanya juga orang tua.
2: Apa sih? Sana.
5: Hai, Zal. Ada Zara juga.
1: Hai, Kak Tora. Good morning.
5: Morning too, Beb. Zal. Ntar sore ngumpul di base camp ya, jam 5.
2: Lihat ntar deh. Udah janji.
5: Kamu kenapa, Ra?
1: Biasa. Kena omel Papa pagi-pagi.
5: Kok bisa?
1: Biasa. Kak Rizal gak terima dibanding-bandingan sama Kak Devi, sang juara kelas.
5: Oh, emang Papamu gak tahu ya kalau Rizal bakal mewakili sekolah untuk tampil di Singapura?
1: Hah? Kak Rizal? Aku aja baru tahu nih.
5: Ya ampun, Dek. Kemarin waktu apel pagi kamu gak nyimak ya? Kan diumumin.
1: Seriously? Wah, keren juga abang aku nih.
5: Aku aja yang temenan sama dia bangga. Masa keluarganya enggak?
1: Ya karena kami belum tahu infonya, Kak. Di rumah juga dia gak ada ngasih tahu sama Mama sama Papa.
5: Berarti aku udah bocorin infonya duluan ya? Ya udah, Dek. Anggap aja kamu belum tahu ya. Biar tunggu Kak Rizal yang ngomong. Oke, aku ke kelas ya. Bye.
0: Zal, gimana persiapan kamu berangkat ke Singapura?
2: Biasa aja. Gak ada yang spesial.
0: Jujur, aku iri sama kamu. Kamu bisa ngelakuin apa yang kamu senangi.
2: Kamu juga, Dev. Kamu bisa jadi kebanggaan orang tuamu. Bahkan orang tua yang lain.
0: Tapi kalau boleh jujur, aku tuh merasa kesepian. Aku tidak bisa sebebas kalian yang bisa hangout kemana aja. Bahkan teman-teman aku pun bisa dihitung dengan jari.
2: Dev, kita semua tuh punya kekurangan dan kelebihan. Semua ada harga yang harus dibayar.
0: Iya, benar, Zal. Terkadang aku tuh pengen bisa gabung dengan kalian, tapi aku harus kerjain yang lain.
2: Gabung aja kali, di komplek aja kamu jarang banget main.
0: Emang boleh? Aku pikir selama ini kalian menjauhiku.
2: Lah, kenapa emangnya? Kami hanya prefer ke seni, bukan berarti kami malas belajar dan bodoh kan?
0: Bukan gitu, hanya saja tadi pagi papamu minta tolong ke aku biar bisa berteman dengan kamu dan Zara.
2: Maksudnya?
0: Jadi, papa kamu ingin kamu bisa masuk ke 10 besar semester ini agar bisa dibanggakan di kompleks dan di kantornya.
2: Gak usah ditanggepin deh, biasa, harapan orang tua.
5: Oi, pagi-pagi udah seru sekali. Lagi ngomongin apa sih?
0: Ra, buku kimia kemarin masih dipakai nggak?
5: Pas banget ada yang mau aku tanyain soal kemarin. Bantuin ya.
0: Oh, mana? Sini aku bantu jelasin.
5: Bentar. Zal, mau kemana? Tadi dicariin Wakasek tuh, ditungguin di ruangannya.
2: Thanks.
0: Rizal, Zara, ayo makan dulu.
1: Kak Rizal nggak mau keluar nih, Ma.
2: Apaan sih, Dek? Sana, tutup pintunya.
0: Loh, kenapa sih kalian ini ribut mulu? Pusing ibu dengernya. Kak, kok dari tadi ngurung diri di kamar sih? Kakak sakit?
2: Enggak, Ma. Cuman lagi suntuk aja.
0: Lah, masih gara-gara yang tadi pagi ya?
1: Kak Rizal pasti bete kan, karena dilarang ngeband lagi sama papa.
2: Keluar nggak, Dek? Sana.
1: Bentar dulu, Kak. Ma, udah tahu belum? Kalau Kak Rizal mau ke Singapura.
0: Singapura? Ngapain Kak ke Singapura? Kakak mau kabur.
1: Ih, Mama. Kak Rizal itu wakil sekolah kami untuk tampil di sana. Sayangnya banyak loh dari berbagai negara.
0: Oh iya? Mama baru tahu kalau anak Mama punya talenta besar. Ini harus dirayakan. Pa? Papa?
2: Mama. Jangan dulu kasih tahu Papa, Ma. Aku takutnya Papa nggak setuju.
0: Loh, kok nggak setuju? Ini apa? Formulir persetujuan. Kok nggak diisi, Nak?
2: Ya, karena tadi pagi Papa minta aku untuk tidak ngeband lagi, Ma.
0: Tenang, ini formulirnya biar Mama yang ngomongin. Pa?
2: Tapi, Ma.
1: Kak, dipanggil Papa sekarang.
2: Apalagi sih, Dek?
1: Serius, Kak. Ayo buruan.
4: Rizal, formulir ini sudah Papa tanda tangani. Kenapa kamu tidak cerita kalau kamu bisa membanggakan keluarga, bahkan sekolah dan daerah ini?
2: Ya, aku takutnya nanti Papa malah marah lagi. Dan aku harus bilang apa ke sekolah?
0: Tiap anak itu punya bakat masing-masing. Mungkin anak kita kurang berbakat di bidang akademik. Tapi di non-akademiknya jago. Bukan hanya Rizal, Zahra juga. Masih muda, bisa menghasilkan duit sendiri. Bahkan biasanya Mama dikasih jajan sama dia.
2: Mama, Rizal tuh punya cita-cita ingin membuka studio musik agar anak-anak berbakat lainnya itu bisa menggali dan juga mengekspresikan bakat mereka seperti yang mereka miliki.
4: Iya, Ma. Kita sebagai orang tua berdiri di samping anak-anak untuk memastikan mereka tidak salah melangkah.
0: Iya, Pa. Makanya Papa jangan suka ngomel.
4: Ya, ginilah kalau termakan pepatah rumput tetangga lebih hijau.
1: Iya, membanggakan anak tetangga. Padahal anak sendiri juga sama membanggakannya.
4: Iya, maafkan Papa ya. Berarti mulai saat ini uang jajan

Produksi RRI Palu dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Diperankan oleh Erwino sebagai Rizal, Ida sebagai Zahra, Lia sebagai Devi, Wahyu sebagai ayah, Aan sebagai ibu. Penulis naskah Wauke Rino Mustika, produser Erlin Tarasengo, ketua tim konten media baru Rabia El Ponto, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin, penanggung jawab umum kepala FPP RRI Palu. Terima kasih, sampai jumpa.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5

0: Nggak berada, jumpa lagi ya di malam hari ini dalam komunitas bicara. Dan pendengar, di malam hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama komunitas Rumah Baca Mustika. Dan saat ini sudah ada di studio ya pendengar, founder dari Rumah Baca Mustika nih, Kak Iin Herlina Dewi. Kemudian juga ada relawan ya, Kak Iin tidak sendiri nih. Ada juga relawan dari Rumah Baca Mustika ya. Ada Abang Muhammad Ilham, kemudian juga Kak Siti Mariam ya. Selamat malam nih untuk semuanya.
1: Malam semua.
0: Oke, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Kalaupun ngantuk nanti ditahan dulu ya, kita bincang-bincang dulu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa mengusir rasa kantuknya malam hari ini ya. Baik, kita di malam hari ini akan berbicara tentang buku Komunitas dan juga Harapan. Cerita inspiratif nih, Rumah Baca Mustika ya. Nah, kita say hello dulu nih dengan pendengar ya. Mulai dari Kak Iin nih, silakan.
1: Halo, selamat malam semua. Saya Iin dari Rumah Baca Mustika.
2: Halo, selamat malam semua. Saya Siti Mariam dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Oke.
3: Halo, selamat malam semua. Saya Muhammad Ilham dari Rumah Baca Mustika, relawan Rumah Baca Mustika.
0: Baik, ini

0: satunya founder, satu duanya relawan ya. Baik, kita ke Kak Iin dulu ya. Nah, Kak Iin, apa nih yang melatar belakangi berdirinya Rumah Baca Mustika dan nilai apa yang ingin dibangun nih di komunitas ini?
1: Kita ini berdiri sudah sejak lama, sejak di akhir tahun 2017. Awalnya itu kita ini berdiri hanya sekedar waktu itu tujuannya itu untuk membantu distribusi buku ke pelosok. Kita mengumpulkan buku dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Waktu itu karena ada pengiriman gratis dari Pos Indonesia ke taman baca yang difasilitasi sama Kemendikbud. Jadi Mustika salah satunya terdaftar sebagai penerima pengiriman gratis. Jadi waktu itu tujuan utama itu hanya mengumpulkan buku sebanyak-banyaknya dan menyebarkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita waktu itu pernah kita menyebarkan buku itu sampai setengah ton setiap bulan. Kita nerima buku setengah ton, kita kembalikan lagi. Intinya itu berputar. Itu kita distribusikan ke taman baca, kemudian ke sekolah dan ke seluruh wilayah Flores dan NTT waktu itu. Tapi seiring berkembangnya kita di Mustika, akhirnya kegiatan kita dilirik sama banyak orang. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah kegiatan bergerak dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Kemudian juga karena dilirik begitu, jadi banyak atau beberapa anak muda yang ikut ingin bergabung menjadi bagian dari Rumah Baca Mustika. Jadi waktu itu sebenarnya kita belum berinisiatif untuk mengambil relawan, karena waktu itu saya berpikir kalau kita berani mengambil relawan artinya kita berani memberi mereka juga sesuatu sebagai timbal balik kerjanya mereka gitu. Walaupun mereka relawan, tapi tetap saja yang namanya kita mereka kan butuh transportasi, akomodasi ya. Tapi karena kita memikirkan itu, jadi kita sebenarnya belum berani gitu. Tapi mereka menawarkan diri, kami siap mengeluarkan dana sendiri untuk apapun itu kegiatan Mustika gitu. Nah, jadi ya sudah, gabunglah beberapa orang begitu sampai sekarang gitu, sampai banyak.
0: Nah, dari awal berdirinya nih di tahun 2017 ya, itu ada berapa anggota nih?
1: Kalau relawannya dari 2019 masuk, itu angkatan pertama 2019. Itu kalau dihitung mungkin sampai sekarang mungkin ada sekitar 50 mungkin ya, karena yang bertahan aja sekarang itu sekitar 22 orang. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, gitu berganti. Yang keluar itu kebanyakan karena faktor menikah atau pindah kerja. Begitu.
0: Baik. Nah, kenapa nih isu literasi dan juga budaya membaca menjadi perhatian penting bagi Kak Iin nih di masa sekarang ini dengan teknologi yang begitu cepat atau pesat berkembang nih, Kak?
1: Kita ini termasuk wilayah ya, timur ya. Timur itu orang identik akan dengan serba kekurangan. Dan memang kita kekurangan, kita nggak bisa menolak itu gitu. Apalagi buku. Buku itu di wilayah timur itu distribusinya memang sama sekali tidak seperti yang di Jawa, Sumatera begitu ya. Kemudian buku juga harga kalaupun juga ada mungkin saya sebut toko Gramedia misalnya, itu luar biasa harganya. Sangat-sangat luar biasa. Harga bisa jadi 50-30% lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Belum lagi pengiriman ongkosnya ke lokasi sini. Jadi begitu ada kesempatan, ada yang menawarkan mau donasi ke kita, ya dengan senang hati kita terima. Karena itu akan membantu adik-adik di pelosok yang aksesnya yang tidak ada dengan buku. Maka saya dari dulu saya bilang, waktu dulu pernah saya diwawancari di KND juga tahun 2020, karena literasinya rendah. Saya bilang NTT literasi tidak rendah. Yang rendah itu adalah aksesnya. Akses buku ini tidak ada. Makanya begitu sekarang buku mulai masuk, NTT jadi nomor satu kan. Jadi begitu. Jadi akses itu, dan itu memang basisnya komunitas ini yang berjalan. Nah, itu yang menjadikan menumbuhkan minat bacanya tinggi di NTT. Karena bergerak secara mandiri itu terlalu banyak sekarang. Jadi itu cukup membantu di saat sekarang.
0: Jadi komunitas Rumah Baca ini bisa dikatakan fasilitator ya.
1: Bisa dikatakan begitu.
0: Oke. Nah, ini kita ke para relawan dulu nih ya, Mariam dan juga Ilham nih. Nah, untuk kakak berdua ini sejak kapan nih bergabung dengan Rumah Baca Mustika nih?
2: Kalau saya sendiri awal mula jadi relawan di tahun 2024.
0: Oke, berarti baru jalan 2 tahun ya.
2: Iya, 2 tahun.
0: Kalau Kak Ilham sendiri?
3: Saya sendiri baru berjalan jadi relawan 2026, tapi sudah ikut lamanya dari 2025.
0: Jadi bergabung menjadi relawan itu di 2026 ini ya. Nah, apa yang membuat kakak berdua ini tertarik nih bergabung bersama Rumah Baca Mustika nih?
2: Kalau dari saya ya kak, dari kan saya lulus kuliahnya di 2023 akhir. Nah, song waktu itu lagi kosong kak,
0: belum ada kegiatan yang lain.
2: Terus ada salah satu teman yang ajak mau nimbrung tidak, ada buka volunteer ke waktu itu kalau tidak salah di Detupau.
0: Oke.
2: Nah, ikutlah. Ya, ikut pertama kali di Tupau itu mau menangis tidak menangis karena
0: lokasinya
2: terlalu jauh dan sangat mendaki, Kak.
0: Oke, kayak akses
2: jalannya. Iya, aksesnya gitu. Sulit sekali. Habis itu pas kedua kegiatan itu di apa ya? Apa ya, Mak? Lupa aku.
1: Terlalu banyak soalnya ada kegiatan
2: Awal masuk jadi relawan fixnya jadi relawan itu di akhir 2024.
0: Akhir 2024. Kalau Kak Ilham sendiri seperti apa nih?
3: Pas pertama saya diajak oleh teman karena memang saat itu belum ada kegiatan sama sekali. Saat diajak bilang ini ada yang dibuka volunteer ke Walowaru. Jadi saya bilang mau volunteernya untuk apa? Dia bilang ini untuk ke sekolah untuk berbagi perlengkapan. Saya bilang boleh. Pas kesan pertama saya pergi itu sangat luar biasa. Karena dengan antusias dan teman-teman relawan.
0: Jadi karena diajak ya, yang awalnya memang belum pernah tahu nih seperti apa ya Rumah Baca Mustika ini. Oke, bagaimana nih pengalaman pertama itu ketika bergabung membagikan buku atau mendistribusikan buku ke tempat-tempat yang seperti tadi ya, pelosok yang mungkin akses jalannya tidak bagus, kemudian juga jauh dari perkotaan. Nah, untuk Kak Mariam sendiri ini seperti apa nih?
2: Kalau saya sendiri
0: tobat atau
2: awalnya langsung ditodong sama emak. Apakah tobat ini? Langsung begitu ditanya emak. Terus bilang tidak deh, kayaknya lihat semangat dari anak-anak peserta didik di situ, apalagi
0: jadi merasa tertantang ya.
2: Iya, tantang sekali kak. Ketika kita mendaki tuh rasa capeknya capek sekali. Ketika melihat senyum mereka, ya Allah, masya Allah, kayak semangat kita bangkit kembali.
0: Kalau Ilham sendiri waktu membagikan buku-buku di Walowaru itu, apakah di pusat kota Walowaru atau di pelosoknya nih?
3: Di pelosoknya kak, soalnya kami harus mendaki lagi beberapa kilometer ke atas.
0: Itu daerah mana nih?
1: Dia nama desanya Desa Oka. Desa Niramesi, Kampung Oka namanya. Kata jadi, tahu kok?
0: Tidak saya tahu. Juga.
2: Di bawahnya itu pau kan?
0: Akses jalannya juga parah.
1: Itu area pergunungan yang tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan bagus, yang hanya rabat sedikit-sedikit ke jalan tanah, batu lepas, bercampur tanah kuning, bercampur.
0: Jadi kegiatan setiap kali membagikan buku itu di daerah-daerah yang akses mungkin internet, kemudian listrik, jalannya juga ya biasa kalau anak muda bilang para dalam ya. Tapi ini merupakan satu tantangan ya. agar kita juga bisa tahu bahwa kehidupan perkotaan dan yang di pedesaan itu sangat jauh berbeda ya. Oke, nah ke Kak Iin dulu nih. Ini tantangan terbesar nih dalam meningkatkan minat baca anak muda saat ini apa saja? Khususnya di daerah-daerah perkotaan deh. Jangan dulu ke desa nih, karena di perkotaan itu kan teknologinya bisa dibilang sudah canggih ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang ada di desa nih.
1: Kalau tantangannya itu pasti ya HP ya. itu tantangan pertama ya. Kita dengan digital apa dengan gadget itu tidak bisa, sangat tidak bisa. Makanya kemarin waktu di sebelah saya ditanya tidak pegang gadget seharian atau tidak kemana-mana seharian, saya bilang saya tidak usah pegang gadget, saya bilang. Mereka terkaget-kaget, anak gadget.
0: Ya, dan
1: tapi memang atau membuat disiplin diri sendiri. Apakah kita memang harus mengikuti HP itu sebagai kegiatan yang positif atau yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau kita hanya mengikuti alurnya orang-orang yang hanya sekedar digunakan sebagai hiburan gitu kan? Kalau hanya sekedar hiburan kan nggak ada yang dapat apa-apa. Iya. Hanya sekedar senang sesaat itu aja. Okay. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, banyak yang bisa kita lakukan di lewat gadget itu. Seperti bisa saja kita jadi orang yang produktif melakukan sesuatu, misalnya belajar aplikasi desain, belajar aplikasi edit video, edit foto segala macam itu banyak aplikasi kita sebenarnya. Jadi tergantung cara pandangnya orang pribadi masing-masing, apakah itu jadi tantangannya sendiri atau hambatannya atau jadi suatu peluang gitu. Itu tergantung cara pandang kita sendiri sih.
0: Oke. Baik, Kak Iin. Nah, program apa nih yang paling berdampak bagi anak-anak maupun masyarakat di sekitar rumah baca nih, Kak Iin?
1: Kalau dampak, nah, dampak tadi ya.
0: Iya.
1: Kalau dampak, karena gini, Mustika itu tidak punya lokasi yang tetap. Kita itu berpindah dari satu pelosok ke pelosok yang lain. Makanya saya bilang dari awal, Mustika itu memang mengkhususkan diri untuk anak-anak di pelosok. Kita itu jarang kita bikin kegiatan di kota, tapi itu hanya sekedar kegiatan sebagai kayak membaca nyaring atau sekedar bermain literasi numerasi, literasi dasar saja. Tapi kalau sudah kita ke pelosok itu banyak yang akan kita kerjakan gitu. Jadi dampaknya yang bisa kita perhatikan itu yang di anak-anak pelosok gitu. Kalau anak-anak pelosok itu apalagi kita mengkhususkan diri memotivasi mereka. Karena kalau banyak fasilitas yang bisa digunakan, banyak yang dilihat, banyak yang di, tapi kalau di pelosok itu tidak ada gitu. Kemudian kita membuka pola pikir mereka bahwa peluang untuk berpendidikan tinggi itu lebih besar kalau kalian mau belajar lebih baik. Jadi kita itu memang memotivasi, tugas kita itu memotivasi mereka agar mereka mau sekolah, dan itu memang setelah kita pulang dari sana itu biasanya akan ada laporan dari guru ke kita. Anak-anak lebih baik cara belajarnya sekarang, mereka lebih bersemangat, itu membuat kita ya cukup bahagia sih. Ternyata kita membawa dampak yang baik buat mereka gitu.
0: Oke, nah ini saya ke Kak Ilham sama Kak Maryam ya. Nah, apa nih perubahan yang paling terlihat dari anak-anak nih atau masyarakat setelah rutin mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Baca Mustika nih?
2: Untuk diri sendiri atau
0: perubahan untuk anak-anak?
2: Oh, perubahan untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ketika belajar seperti biasanya, kalau dia belajar kan monoton kak, hanya menceritakan tentang materi, hanya kasih materi saja. Kalau di Mustika ini kak, belajarnya bukan belajar kayak di dalam kelas, tapi belajarnya di luar kelas, sambil kayak belajar sambil bermain, kayak seperti ada
0: bisa dikatakan dengan sekolah alam gitu.
1: Medianya kita ubah.
0: Oke, jadi mengurangi rasa bosan ya. Karena di sekolah itu kan monoton ya, iya, di dalam kelas.
1: Duduk diam dengar.
0: Hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian ketika guru bertanya baru menjawab, menjawab ya. Iya. Hanya seperti itu. Tapi kalau di rumah baca Mustika ini
2: berbeda.
0: Oke, jadi menghilangkan rasa jenuh juga ya. Nah, menurut Ilham sendiri perubahan yang terjadi itu seperti apa nih?
3: Perubahan yang terjadi ketika anak-anak belajar itu adalah antusiasnya. Mereka lebih antusias
0: belajar di luar,
3: belajar di luar ya? Daripada di menonton dalam, seperti dalam kelas.
0: Oke, jadi perubahannya seperti itu ya. Karena mungkin suasananya berganti ya. Kemudian cara penyampaiannya juga ada interaksi ya antara yang diajar dan yang mengajar ya. Oke, nah tantangan yang sering
2: medan tempur harus siap mental dan fisik.
1: Gimana enggak tantangan itu kak? Salah jalur aja kita udah beda alam gitu.
2: kita jurang.
0: Tapi demi masa depan anak-anak apapun ya ditempuh ya, walaupun jarak yang mungkin juga jauh, kemudian fasilitas juga terbatas ya. Baik nih Kak In, bagaimana nih cara komunikasi antara komunitas untuk menjaga semangat antara anggota komunitas dan juga relawan nih, Rumah Baca Mustika nih.
1: Kita itu di Mustika itu kita bilang komunitas ya, itu hanya label sekolah bilang. Kita itu saya bilang itu kita keluarga. Dari dulu dari awal kita berdiri kita itu keluarga. Tidak ada yang saling apa namanya saling menjatuhkan satu sama lain, itu tidak boleh. Kalau itu saya pesan dari awal berdiri Mustika gitu. Kalaupun kita kan lebih banyak perempuan dari laki-laki. Kadang-kadang ada juga laki-laki relawan yang laki-laki masuk gitu dengan tujuan yang berbeda pasti.

0: menghargai, saling mendukung satu sama lain, kemudian saling membantu. Jadi saya kira di Mustika itu memang sudah seperti keluarga, tidak lebih tidak seperti komunitas-komunitas lain yang. Dan kemudian satu lagi mungkin yang beda di antara yang lain, di Mustika itu tidak ada senior dan junior.
1: Okay, semuanya
0: sama. Kemudian walaupun saya sebagai founder, saya tidak bersikap sebagai founder, saya tidak pernah menjadi bos, tapi saya menunjukkan diri saya kalau saya adalah leader di antara mereka. Jadi mereka boleh contoh yang baik dari saya, yang buruk boleh dibuang.
1: Okay, gitu. Berarti jadikan sebagai kakak ya, di dalam komunitas itu untuk memperkuat kerjasama nih ya, biar semuanya lancar nih. Nah, ini di era digital seperti sekarang ini ya Kak Iin, bagaimana nih Rumah Baca Mustika memanfaatkan media atau teknologi untuk mendukung gerakan sosial ini?
0: Oh, itu pasti, karena kita pasti memanfaatkan peralatan digital untuk setidaknya untuk promo lah Mustika ini bergerak udah kemana-kemana begitu ya. Kemudian juga karena media digital inilah kita bisa menemukan orang-orang baik di antara kita dan menjadikan bahwa media ini sesuatu yang positif, karena dengan media kita banyak menemukan orang baik dan kita banyak menemukan orang baik. Pada saatnya bertemulah suatu kegiatan yang baik dengan orang-orang yang baik, jadilah sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak di pelosok. Begitu sih sebenarnya.
1: Nah, apa nih yang membuat momen apa nih yang membuat Kak Iin terharu ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini? Atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kesan yang tidak pernah terlupakan nih Kak?
0: Kalau terharu sih terlalu banyak sih sebenarnya, karena setiap daerah yang kita temukan itu akan ada cerita-cerita yang tidak bisa kita lupakan gitu. Tentang anak-anaknya, anak-anaknya itu sendiri gitu. Saya pernah waktu di bulan puasa, saya pernah bikin, kita kan ada juga kegiatan sosial kemanusiaan dan amal keagamaan selain literasi pendidikan. Pada saat kita bikin namanya programnya Belanja Bareng Yatim, itu kita ada mengajak anak yatim berbelanja kebutuhan hari raya untuk mereka. Kemudian kita mengundang 10 anak yatim untuk ikut kegiatan kita. Mereka kita berikan uang sekian 300.000 waktu itu. Silakan mereka belanjakan apa saja kebutuhan lebaran. Kemudian mereka beli, tapi ada satu anak yang datang tergopoh-gopoh dengan pakaian yang seadanya, tidak bergaya teman-temannya, dan tanpa sandal, tanpa alas kaki. Dan itu memang pada saat itu saya jujur, saya langsung nangis bombay. Gitu. Dan setelah itu pada saat itu belanja yang pasti yang saya utamakan beli dulu alas kaki. Jadi setelah itu saya lihat wajahnya itu senyum ketat. Jadi pas itu ya Allah, ternyata
1: hal kecil.
0: Ini ya hal seperti itu.
1: Okay, nah. Selama ini apakah ada yang mensponsori kegiatan-kegiatan dari Rumah Baca Mustika ini?
0: Kalau sponsor, saya bilang sponsor, kalau sponsor itu mungkin agak besar lah skalanya. Tapi saya bilang selama ini banyak yang mendukung saja, karena support gitu. Kita kemudian support dari teman-teman secara personal banyak. Kemudian support dari teman-teman komunitas juga misalnya, atau kolab dengan komunitas-komunitas. Itu misalnya kemarin terakhir kita kolab dengan ITS Surabaya. Kita membuat kegiatan yang di luar itu, volunteer kemerdekaan namanya kegiatannya. Itu volunteer sampai sambil nge-trip gitu dengan orang ITS-nya. Kemudian ada juga namanya volunteer camp, volunteer sambil nge-camp gitu. Okay. Pokoknya kemudian itu ada yang support gitu, support penuh. Misalnya volunteeran itu kita berbagi perlengkapan sekolah kayak sepatu, tas gitu. Nah, itu mereka yang menyediakan, kita yang sokosi lapangan gitu. Okay. Jadi ya memang Mustika ini tidak bisa bergerak juga tanpa mereka juga gitu. Kalau hanya Mustika saja mungkin hanya berkutat di kegiatan-kegiatan literasi dasar-dasar saja, tapi dengan adanya bantuan dari teman-teman tersebut, jadi anak-anak juga bisa terbantu dengan perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar begitu.
1: Oke, ini saya ke Kak Mariam dan juga Kak Ilham ya. Nah, menurut kakak berdua nih, kenapa nih anak muda saat ini perlu diajak ya untuk ikut terlibat dalam gerakan literasi dan juga komunitas-komunitas sosial nih, Kak?
2: Harus jiwa-jiwanya harus terpanggil sih anak muda untuk literasi numerasi, karena kita lihat di zaman sekarang ini literasi sama numerasinya sangat sedikit. Kalau di Kota Ende mungkin lumayan, kalau di pelosok sih sedikit tidak, sekali Kak.
1: Bahkan karena juga ada yang tidak punya
2: tidak punya fasilitas kayak buku ataupun yang lainnya. Untuk semangat literasi kurang sekali kalau di pelosok. Makanya harus ada panggilan jiwa.
1: Oke deh. Nah, salah satu cara nih untuk menggerakkan mereka itu seperti apa nih? Kalau menurut Kak Mariam?
2: Bertemu dengan komunitas-komunitas seperti
1: mengajak mereka ya untuk bergabung, mungkin kalau punya minat ya atau juga bisa dengan kita mengajarkan cara-caranya ya, agar mereka, siapa tahu nih ketika mereka melihat kakak-kakak ya, oh kegiatannya seru juga ya, coba kita buat kelompok lagi nih ya, seperti itu ya. Bagaimana nih Kak Ilham, sependapatkah dengan Kak Mariam atau punya ide nih bagaimana nih cara atau punya jawabannya kenapa nih ya anak muda saat ini perlu untuk diajak nih bergabung dengan komunitas?
3: Menurut saya karena kebanyakan anak muda melakukan kegiatan yang kurang
1: berkegiatan ya, mungkin karena adanya gadget ini ya. Jadi mereka lebih senangnya dengan gadget. Nah, cara Kak Ilham untuk mengajak mereka itu seperti apa nih?
2: Kalau untuk mengajak sih Kak, tidak bisa dipaksa. Harus dari hati sendiri. Kalau dari hati sih tidak bisa diajak
1: tidak
2: langsung
1: bisa
2: mengalir dengan sendirinya begitu Kak.
1: Oke. Nah, pernah tidak nih memberikan contoh kepada mungkin teman-teman yang ada di kompleks rumah ya, kalau kegiatannya kami ini seperti ini nih, mau tidak nih? Pernah ya, menawarkan juga?
2: Pernah. Kalau sering-sering Rumah Baca Mustika kan buka volunteernya Kak. Nah, ketika dibuka pasti kami sebarkan flyernya di teman-teman kompleks ataupun di grup-grup anak kompleks. Jadi kalau anak kompleksnya tertarik ya daftar.
1: Oke, jadi tergantung juga ya dengan hobi mungkin atau juga keinginan mereka ya. Karena saat ini dengan perkembangan teknologi itu akhirnya membuat mereka juga untuk berkegiatan itu
2: mager,
1: ogah-ogahan ya. Oke, untuk KI ini ya di era digital saat ini, bagaimana nih Rumah Baca memberikan harapan nih terhadap dukungan atau mengharapkan dukungan nih dari pemerintah atau sekolah dan juga masyarakat untuk perkembangan komunitas literasi ini ya Kak?
4: Kalau kita selama ini Mustika ini dibilang tidak pernah melibatkan memang. Bukan berarti kami anti dengan pemerintahan, tidak. Tapi kadang kami bingung dengan birokrasi yang berlebihan, terlalu menurut kami terlalu menyulitkan, merepotkan. Jadi kita tidak pernah melibatkan mereka dengan segala kegiatan kita. Jadi kita memang selama ini tentu mandiri saja, mandiri dengan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, kita manfaatkan itu. Tapi mungkin kedepannya melihat situasi ini, kita kan semakin hari kita semakin banyak nambah pengalaman, nambah ilmu pengetahuan. Kita mungkin kemudian apalagi saya sekarang sudah jadi relawan literasi masyarakat Kabupaten Ende yang ditunjuk langsung oleh Perpustakaan Nasional, secara tidak langsung saya harus memang mulai mendekat mautkan diri. Dalam waktu dekat mungkin kita mungkin akan beraudiensi ke dinas-dinas, memperkenalkan program kita, baik program Mustika maupun program dari Lima itu sendiri. Jadi ya kita mulai membuka diri lah.
1: Oke, dah Kain, mimpi besar apa nih yang ingin diwujudkan ya dalam komunitas Rumah Baca Mustika ini?
4: Mimpi itu terlalu besar sebenarnya. Saya tidak tahu. Dari dulu, sebenarnya dulu waktu kita masih kontrak rumah itu ada dulu, dari tahun 2019 sampai 2020 itu ada kontrakan kita dijadikan miskin. Tapi sejak 2020 sampai sekarang itu kita tidak ada punya lokasi sendiri. Jadi saya berharap aja itu mimpi aja loh dulu. Mau terkabul atau tidak nanti itu biar Tuhan yang apa. Saya pengen sesuatu nanti punya tempat sendiri di Mustika. Kemudian semua aktivitas dan kegiatan itu berlangsung di situ sebanyak mungkin. Kemudian bisa dijadikan tempat yang untuk berkreativitas untuk anak-anak muda maupun anak-anak usia sekolah dan yang membutuhkan tempat. Kemudian juga sekarang sedikit kita sudah bergerak ke pemerintahan. Kemarin seperti besok pengumumannya, apakah kami lolos, kita sudah bisa ikut mengakses bantuan dari pemerintah, walaupun itu lewat Balai Bahasa Pusat. Itu kemarin kita masukkan proposal karena memang sudah dibuka untuk semua teman baca. Jadi kita masukkan proposal, besok pengumuman apakah kami lolos atau tidak. Kalau memang lolos, kita akan membuat banyak kegiatan yang bagus dan mungkin itu terpusat nanti di RRI.
1: Tepuk tangan. Kayaknya perlu ada dukungan benar-benar nih dari media seperti RRI ini juga agar masyarakat juga perlu tahu nih bahwa komunitas Rumah Baca Mustika yang benar-benar bergerak di bidang literasi ini ya. Jadi semoga saja harapan itu bisa tercapai ya.
4: Amin.
1: Ini juga untuk kepentingan bersama ya, agar kita tidak kalah majunya juga ya literasinya dengan pulau-pulau lain ya. Nah, kalau untuk Kak Mariam dan juga Kak Ilham nih, apa harapan terbesar kalian nih Rumah Baca Mustika ini, keberlanjutannya seperti apa harapannya nih?
5: Harapan terbesar kami sama sih seperti Mak, yang dikatakan Mak, kami butuh sekali rumah tempat kedua ya. Kami biar kami leluasa untuk mengembangkan sayap di situ. Karena selama ini tidak ada tempat untuk kami bereksplor.
1: Jadi ketika nanti ada sesuatu yang ingin dibahas ya, tahulah di mana tempat berkumpulnya ya. Oke, baik. Nah, pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan juga remaja nih ya, seperti apa nih? Dari Kak Ilham pesannya?
3: Pesan dari saya harus lebih banyak apa melakukan
4: hal-hal baik,
3: hal-hal yang baik, seperti hobi mereka, hobi yang baik, seperti melakukan olahraga atau video-videografi, supaya skill-skill mereka itu tidak terbuang sia-sia.
1: Jadi apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu terus membaca ya, walaupun zaman sudah canggih ya. Nah, untuk Kak Mariam sendiri,
5: kalau untuk saya, anak muda jangan main di zona nyaman saja. Ayo keluar di zona-zona yang bisa mengembangkan lagi sayap kita, bisa mengembangkan lagi kreativitas kita, dan bisa berguna untuk anak-anak yang ada di pelosok. Masih ada
2: anak-anak yang harus kita perhatikan.
1: Oke, jadi jangan hanya stuck atau berhenti sampai di sini ya. Ketika sudah merasa nyaman, ya di situ saja ya. Bakatnya, kemudian kemampuannya itu harus terus diasah ya. Oke, Kak Iin nih, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih seperti apa?
4: Ini dimustikan ya anak muda semua ini. Jadi setiap hari saya mungkin habiskan masa muda dengan hal-hal baik, dengan hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang sia-sia, yang tak berguna. Kemudian capai segala keinginan, segala karena kalau sudah mulai menikah dan menua, kesempatan itu akan hilang.
1: Oke, benar nih ya. Jadi manfaatkan ya waktu saat ini untuk hal-hal yang positif ya, untuk hal-hal yang berguna bagi sesama kita. Nah, yang terakhir nih Kak Iin dan juga Kak Mariam serta Kak Ilham, satu kalimat nih yang ingin disampaikan, jika ada satu kalimat yang ingin disampaikan kepada generasi muda Indonesia saat ini tentang buku dan mimpi, kalimat apa itu? Kain.
4: Kalau kami lima kemarin bergerak.
1: Kalau Kak Maria mungkin ada kalimat?
5: Satu kalimat apa ya? Berdampak lah, berdampak bersama.
1: Oke, berdampak bersama ya. Kalau Kak Ilham? Kalimatnya mungkin ajakan mungkin ya, ayo kita bergerak bersama nih ya, untuk meningkatkan literasi di masyarakat mungkin, atau seperti apa nih?
3: Paling jadilah buku itu temanmu.
1: Oke, mantap ya. Buku dijadikan teman ya, karena buku juga ini adalah jendela dunia ya. Kita mau tahu sesuatu itu. Ketika seperti yang ada di pelosok-pelosok, ketika mau tahu perkembangan dunia, tidak ada gadget yang bisa di akses. Nah, bukulah satu-satunya ya, untuk melihat dunia nih seperti apa sekarang ini. Baik, terima kasih untuk kakak bertiga ya. Ini merupakan pembelajaran ya untuk kita bersama, dan juga satu harapan ya, mudah-mudahan saja dengan adanya komunitas seperti Rumah Baca Mustika ini bisa meningkatkan kembali minat baca masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak dan juga remaja nih yang saat ini tanpa kita sadari ya bahwa gadget sudah menghilangkan kebiasaan untuk membaca ya, karena mungkin pemikiran dari remaja-remaja sekarang ini bahwa buat apa kita susah-susah membaca ya, kita mendengarkan saja atau melihat saja kita sudah bisa tahu nih ya apa yang terjadi di dunia saat ini. Tapi marilah ya kita budayakan kembali membaca, tidak ada salahnya ya, karena suatu saat pasti ya internet mungkin ya tidak bisa kita akses. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan membaca ya, mencari buku-buku tentang perkembangan dunia. Baik, terima kasih untuk kakak bertiga waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya tadi bisa terwujud ya, mempunyai wadah ya, tempat untuk berkumpul, sehingga ketika ada momen-momen yang mungkin bisa dikerjakan bersama di tempat itu juga bisa di
4: eksekusi itu juga.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya malam hari ini. Sukses selalu dan salam untuk semua anggota ya, Rumah Baca Mustika ini maju terus, kemudian juga mudah-mudahan juga apa yang menjadi harapan yang disampaikan bahwa besok ya ada pengumumannya, mudah-mudahan semoga saja lolos nih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, dari studio Pro 1 RRI ND, kami berempat mengucapkan terima kasih, berlima ya, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

2020-an ya pendengar. Dan malam hari ini saya hadirkannya lagu-lagu di era 2000. Untuk Anda nih. Silakan ya untuk Anda yang ingin memilih lagu-lagu favoritnya di malam hari ini di Ruang Rindu, saya persilakan ya untuk Anda di 082144511957 atau di 082138789.

0: Suhana.
1: Iya, Bu Jati, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Kak Suhana. Baik-baik juga buat Kak Suhana.

0: satu ya, dari Reza Arta Media.
1: Mm-hmm.
0: Satu yang tak bisa lepas.
1: Satu yang tak bisa lepas. Oke, salam-salamnya.
0: Oke, salamnya buat Kak Johanna.

0: dulu.
1: Kasiannya kalau udah ngantuk nanti lagunya tidak diputarin nih.
0: Iya. Oke, selamat malam, salamnya buat Bunda Ima di Momere, buat Oma Seril, selamat malam, sehat-sehat selalu Oma, buat Om Papi, Bapak Manda, Putra, Abang Putra, gimana Pak Putra Tengah apa ya?
1: Iya, Putra Tengah.
0: Terus ada Bapak Masih, ada Dedek Seril, selamat malam. Terus semuanya saja ya, Kak Johana.
1: Okay.
0: Yang masih mendengarkan Pro 1 ND, selamat malam, selamat istirahat.

ya. Bung Sipri, Bung Marcel ya, Om Papi juga yang ada di posisinya masing-masing ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Saya tunggu di ruang rindu malam hari ini. Kita langsung ke Reza dengan satu yang tak bisa lepas.

jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

0: Baik, sudah ada yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, selamat Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Tesis DKM6.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Tesis DKM6.
0: David?
1: Iya.
0: Oke. Silakan mau lagunya dulu nih, mau pilihkan lagu apa nih?
1: Lagu apa saja itu?
0: Lagunya yang saya siapkan ada Nine Ball Hingga Akhir Waktu, kemudian Peter Pan dengan Sally Sendiri, ada ST12 dengan Saat Terakhir, kemudian juga ini Lila ya dengan Mantan Kekasihku.
1: Itu Mantan Kekasihku.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa nih malam hari ini?
1: Salam-salam buat Mama Tiano, terus Ae, Brisi. Semoga terhibur lagi. Jangan terjebak, jangan lupa sembahyang. Terus aja ada.
0: Oke, buat anak pianonya tidak ya?
1: Oh, piano kecil enggak begini.
0: Oke deh, itu saja.
1: Iya kan.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, ditunggu ya. Lagunya akan saya putarkan nih.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, buat semua pendengar ya yang lagi pantau malam hari ini, masih ada kesempatan ya untuk Anda. Silakan di 0821 4451 1957. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mau beli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik,
0: ey.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: saya kembali membuka kesempatan ya untuk ada yang ingin merequest lagu-lagu favorit di tahun 2010 sampai dengan 2020-an ya. Selamat malam untuk Teteh Dinda nih, apa kabarnya malam hari ini?
1: Selamat malam kembali yo.
0: Iya, Teteh. Saya pikir sudah tidak mau menelpon lagi nih.
1: Ih, mau dong. Kalau belum dapat itu mencoba lagi, tunggu lagu berakhir. Aduh, okay. Ya sehat. Yohana sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi suaranya sepertinya agak-agak ngebas gitu ya.
0: Ini lagi pilek nih, lagi flu. Ya. Tapi masih fit kok.
1: Syukurlah kalau gitu, cuma suara lagi ada agak berubah sedikit ya.
0: Kita ke bas dulu ya.
1: Basnya terdengar jelas ternyata.
0: Oke deh, Teteh, silakan. Mau lagu apa nih?
1: Dari Pilot deh.
0: Dari siapa?
1: Pilot.
0: Pilot. Oke, sepanjang hidupku.
1: Sepanjang hidupku. Iya tahu. Iya tahu. So pasti kalau Pilot itu pasti sepanjang hidup.
0: Yang enak didengar pasti sepanjang hidupku.
1: Yang enak didengar, iya betul. Walaupun banyak lagu-lagunya, tapi kalau begitu bilang Pilot langsung tahu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku.
0: Berarti feelingku ini feeling Sosro ya.
1: Feeling so good. Oke yo, doa terbaik ya dari Teteh, cepat pulih. Minum hangat-hangat atau pokoknya yang hangat-hangat lah. Karena Yohana tuh yang dijual suara, kalau trouble lama-lama aneh ya nanti.
0: Iya, nanti dikirainnya suaranya siapa ini.
1: Iya, tapi dia punya apa style Teteh sudah apa pasti yo nih. Walaupun berubah. Oke ya, udah terbaik ya dari Teteh.
0: Terima kasih.
1: Terus nanti kalau pulang hati-hati. Lanjut Teteh mau jumpa. Selamat malamnya untuk Om Pati, untuk Bunda, untuk Oma Cheryl. Ada Bapak Franz juga.
0: Oke.
1: Bapak Manda. Kakak Olin. Next ke siapa lagi kah? Ke Yeri, ada Bung Servas, ada Bapak Maksi juga selamat malam. Next ke mana ya? Ke Ibu Wigati di Wonosobo. Ada juga Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, dan ya sudahlah, next time deh untuk yang lainnya.
0: Okay.
1: Dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Thank you juga ya Teteh sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Kita langsung ke Pilot ya dengan Sepanjang Hidupku.

ada cara sederhana tapi sangat efektif nih ya pendengar. Ya, berbicara tentang kesehatan jantung ya pendengar, jantung ini memegang peran penting nih untuk kita ya manusia. Nah, dalam menjaga kelangsungan hidup dengan terus memompa aliran darah ke seluruh tubuh tanpa henti, ini juga terkadang ya tekanan pekerjaan, padatnya aktivitas seharian, dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat seseorang lupa memperhatikan kesehatan jantungnya. Karena itu memahami dan juga menerapkan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya seperti ham, bacon, sosis dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya seperti makanan olahan, makanan kaleng dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih pendengar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya hingga 1 kg dalam seminggu.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya saat hinggap di daun atau bunga

jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah, cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang, atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: bagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Dan selain itu juga, sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor risiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat risiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: Dunia Kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Ata Nippo, orang Jepang. Ata Nippo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah bahwa Gomo Nippo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomo Nippo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nua Mere Roreke atau Kampung Besar Roreke. Saat ini Gomo Nippo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

Kisah inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas. "Iya emas, benar. Benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam. Di edisi hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Musa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Tuhan.

bola dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata pagi ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam program pilihan, diantaranya kami akan menghadirkan pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 6 lebih nanti setelah kami hadirkan warta berita daerah ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami mendengar, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Pentekosta dimanapun berada dengan topik Injil yang menyelamatkan yang akan disampaikan oleh Evangelis Teresia Woi dari GPBS Petra ND. Tapi sebelum itu kami hadirkan sebuah lagu dari Koni Maria dengan judul Ku Tak Dapat Berjalan Sendiri. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Shalom. Selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Kata-kata mutiara pagi hari ini dengan saya Teresia Woi. Kata-kata indah menyentuh hati kita. Harus kita yakin di setiap langkah ada tujuan. Di setiap nafas ada kehidupan. Di setiap harapan ada kepastian. Di setiap doa ada jawaban. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, hari yang baru dan berkat kehidupan yang Engkau berikan. Kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami menghadapi segala tanggung jawab dan tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, bimbinglah setiap langkah hidup kami hari yang baru ini bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kehendak-Mu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar Roma 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tema firman Tuhan, Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar. Hidup kekristenan bukan suatu permainan, melainkan suatu medan peperangan. Maka kita tidak boleh dengan seenaknya keyakinan iman kita atau menjalani hanya sekedar saja. Dalam medan peperangan kita butuh perlengkapan rohani, yaitu senjata yang ampuh bagi orang percaya, yaitu Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sekali kita percaya kepada Allah, jangan sekali-kali kita mundur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita semangat untuk meraih kemenangan demi kemenangan lewat perjuangan kita. Kita buka dulu Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenangkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulung-penghulung dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan bagi kita orang percaya. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih,
Sekarang ini, banyak kita melihat dengan mata, banyak orang Kristen yang masih terikat dengan perkara-perkara dunia. Bahkan sudah hanyut di dalamnya, sehingga kekristenan bagi mereka hanyalah predikat saja. Jelas sekali mereka belum sanggup melihat perkara-perkara yang dihadapi dalam hidup ini dengan mata rohani. Peperangan yang kita hadapi bukanlah secara fisik, maka kita tidak perlu menggunakan senjata atau kekuatan tubuh jasmani kita. Melainkan kita menggunakan senjata roh, yaitu firman Allah, yang kekuatannya maha dahsyat. Firman Allah yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Kita lihat dulu Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika kita menggunakan firman Allah dengan sendirinya, kita harus mempunyai keyakinan atas firman Allah, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Dia bukan manusia. Dia memiliki segala-galanya. Pagi hari ini, pertanyaan buat kita, saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI Indi. Bagaimana jika kita sendiri tidak meyakinkannya? Maka musuh kita, yaitu iblis, roh-roh jahat di udara, penghulung-penghulung dunia yang gelap, akan mudah mentertawakan kita. Dia akan mengolok-olok kita. Maka dari itu, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat seperti Paulus, sehingga ia bisa berkata, kita lihat dulu Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat Nas menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada Injil pasti akan selamat. Dalam kehidupan orang percaya ada pertolongan Tuhan. Kita buka dulu di Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, luar biasa pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kita, dan kita akan diam saja. Pagi hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Injil adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Maka bagi kita yang percaya kepada Injil, tidak perlu takut atau ragu dengan keadaan yang kita hadapi zaman sekarang. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Sebaliknya Roma 1 ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI Indi yang terkasih, keyakinan akan Injil ini, keyakinan akan Injil inilah yang diperlukan setiap anak-anak Tuhan di masa-masa sekarang. Jika kita yakin akan kebenaran Injil, iman kita tidak akan tergoyahkan. Meskipun terjadi goncangan-goncangan
hebat melanda dunia ini. Sebaliknya, kita dapat tegak berdiri karena keyakinan akan Injil. Kita yakin bahwa Yesus menyertai kehidupan kita. Kita yakin bahwa Yesus menjaga dan melindungi kita sampai kesudahan zaman. Apapun yang terjadi, Dia senantiasa berada di dekat kita. Dan melalui Roh Kudus, kita beroleh kekuatan sehingga kita dapat bertahan sampai akhir zaman. Tuhan itu Maha Kasih. Dia tidak punya rencana yang jahat terhadap manusia. Karena itu, Dia selalu memberi peringatan bila manusia berbuat salah atau melakukan pelanggaran. Dia menegur kita dengan kasih supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bagi orang percaya, Injil adalah keselamatan. Kita tetap berpegang teguh. Jangan pernah goyah dan jangan takut. Kita dalam lindungan Allah. Kita lihat dulu Mazmur 91 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sekali lagi, walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang percaya pasti akan selamat karena Injil adalah kekuatan Allah. Orang percaya pasti akan selamat karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari yang diberkati Tuhan ini, Engkau sudah memberi

Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda, pendengar kami umat Katolik, dimanapun berada, untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

kabur menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Ia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDE edisi Sabtu 4 Juli 2026 dengan sari berita. Komisi Pemilihan Umum ND tetapkan DPB Tribulan 2 218.488 pemilih. Turnamen sepak bola usia 23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan DPB Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Laporan Rufinus Bola.
1: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten Ende. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
2: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
1: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Kampus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Karya Ruteng, Kabupaten Manggarai resmi menggelar Festival Bisnet atau Kewirausahaan 3. Laporan Mario.
3: Festival Bisfest atau Kewirausahaan 3 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Karya Ruteng Kabupaten Manggarai resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman kampus. Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 4 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit. Festival ini mengusung tema Sehat Fisiknya, Kreatif Karyanya, Mandiri ekonominya generasi entrepreneur dari Setia Karya untuk Manggarai. Tema tersebut mencerminkan semangat Setia Karya Ruteng dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi pilihan Setia Karya Ruteng yang mengangkat sektor kuliner sebagai fokus festival. Menurutnya, sektor ini merupakan bidang usaha yang sangat potensial karena berkaitan langsung dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Bupati mengatakan, pertumbuhan rumah makan kecil hingga meningkatnya layanan pesan makanan secara daring menunjukkan permintaan terhadap sektor kuliner yang terus meningkat. Bupati menilai ilmu ekonomi sejatinya merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Karena itu, perubahan pola hidup masyarakat harus mampu dibaca dan ditangkap oleh dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
4: Pilihan panitia festival atau yayasan untuk membuat sebuah festival kuliner seperti ini, saya kira akan sangat baik. Jitu. Kenapa jitu? Kenapa baik? Karena kalau kita perhatikan di sudut-sudut kota kecil kita ini, ada banyak orang membuka rumah makan kecil, dan itu bertahan. Itu bertahan bertahun-tahun bertahan. Kenapa bertahan? Karena permintaannya memang ada. Kita lihat juga dalam kota ini sekarang, rumah makan Padang makin banyak.
3: Ia juga turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental generasi muda, termasuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan baik. Sementara salah satu pelaku UMKM Amel kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya festival tersebut karena menjadi ajang promosi bagi usaha yang dijalankannya.
5: Dengan adanya festival ini, festival bisnis ketiga dari Karya Ruteng dan Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai, kita selaku usaha UMKM kecil sangat terbantu karena dengan adanya festival ini kita jadi bisa mempromosikan usaha kita kepada orang-orang, terutama para anak muda.
3: Peresmian festival ini ditandai dengan pemukul Pelanggong oleh Bupati Manggarai dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol dimulainya rangkaian festival tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Dari Manggarai kita kembali ke ND, pendengar, di mana turnamen sepak bola antar kecamatan usia 23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026 di Kabupaten ND. Ajang pembinaan pemain muda tersebut akan mempertemukan perwakilan dari 21 kecamatan dalam kompetisi tingkat kabupaten tahun ini. Laporan Suimam.
6: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende, Kana S. Herewila mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen terus dimatangkan oleh panitia. Pelaksanaan kompetisi diharapkan berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas selama seluruh pertandingan berlangsung. Kana yang juga menjabat Ketua Panitia Turnamen U23 Bupati Cup 2026 menjelaskan setiap kecamatan mengirimkan satu tim terbaiknya. Kehadiran seluruh kecamatan menunjukkan tingginya antusias terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Ende melalui kompetisi. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi wadah strategis untuk menjaring pemain muda berbakat yang berpotensi memperkuat tim Kabupaten Ende. Kompetisi ini juga diharapkan meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus membangun karakter sportif bagi seluruh peserta selama pertandingan berlangsung.
7: Diharapkan semangat sportivitas, persaudaraan, meskipun kita mengakui bahwa setiap kali antar kecamatan ini terjadi itu di beberapa pertandingan, ya mungkin mirip kayak liga di luar negeri itu, ex classico itu, ya itu tensinya cukup tinggi sehingga memang kita bagaimana mereka menjaga baik selama pertandingan yang mereka harus menunjukkan kemampuannya maupun nilai-nilai baik yang untuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu lomba.
6: Panitia mengajak seluruh peserta, ofisial dan pendukung menjaga ketertiban serta menjunjung semangat persaudaraan sepanjang pelaksanaan kompetisi sepak bola tersebut. Turnamen U23 Bupati Cup 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga sekaligus melahirkan pesepak bola muda berprestasi dari ND.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita berikutnya, pendengar, RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan Rahmat Suji.
9: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Machine yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
10: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Machine. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres, dan tidak mudah menyerah.
9: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga, agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar dari ND, kita ke Lembata. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Muroona Kecamatan Ile Ape apresiasi pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah mendatangkan sejumlah wisatawan mancanegara mengunjungi destinasi wisata Desa Muroona. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Hari ketiga pelaksanaan Festival Lamaholot dimanfaatkan wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muroona Kecamatan Ile Ape pada Jumat 3 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Setibanya di lokasi, rombongan wisatawan disambut secara adat melalui tarian penyambutan sebelum diajak mengunjungi sejumlah objek wisata unggulan. Destinasi yang diperkenalkan meliputi kawasan hutan mangrove, lokasi pengolahan garam tradisional, serta jembatan titian atau jetty yang membelah kawasan mangrove. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Muroona, Franciscus Hasan Lamataro, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muroona. Franciscus mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan Desa Muroona dalam rangkaian kunjungan Festival Lamaholot. Ia berharap promosi tersebut semakin meningkatkan daya tarik wisata desa di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
12: Kami sangat senang karena para wisatawan yang tergabung dalam unsur festival ini bisa mengunjungi tempat kami ini. Luar biasa, dan ini juga kami mengharapkan untuk para wisatawan yang datang ke sini juga nanti akan menjadi corong bagi kami untuk bisa memperkenalkan daerah ini, daerah wisata ini ke tempat mereka masing-masing, yang ke mancanegara lah. Sehingga lebih banyak wisatawan luar negeri yang akan tertarik ke tempat ini.
11: Selain promosi destinasi, ia berharap pemerintah terus meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan wisata agar mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selama berada di Desa Muroona, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam dan menyaksikan proses pembuatan garam secara tradisional, tetapi juga mencicipi aneka olahan pangan lokal. Wisatawan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bibit mangrove sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Lamaholot 2026 yang mengangkat potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat Lembata melalui berbagai kegiatan wisata berbasis komunitas. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Festival Lama Holot 2026 memasuki hari terakhir pelaksanaan pada Sabtu 4 Juli. Sejumlah agenda penutup disiapkan panitia, mulai dari pameran UMKM dan tenun, pertunjukan seni budaya lintas etnis, hingga seremoni penutupan yang menurut rencana akan dipimpin Bupati Lembata di Pantai Bulen Luo, Leboleba. Selengkapnya laporan langsung reporter kami Ricardo Skota dari Leboleba, Kabupaten Lembata. Rico, laporan Anda.
13: Baik Rian dan pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar Pantai Bulen Luo yang menjadi titik lokasi atau titik pusat pelaksanaan Festival Lama Holot 2026 dan memasuki hari keempat sekaligus penutupan Festival Lama Holot 2026. Pameran UMKM dan Tenun Lama Holot tetap dibuka sejak pagi di kawasan Pantai Bulen Luo ini. Pameran ini tetap menjadi ruang promosi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk tenun, kerajinan, dan kuliner lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Selain itu, dapat saya laporkan, panitia juga akan menyiapkan rangkaian closing ceremony yang diawali dengan persiapan sejak siang hari nanti, kemudian dilanjutkan pengantar oleh pembawa acara sebagai pembuka seluruh proses penutupan festival. Dan juga sejumlah pertunjukan seni budaya akan mengisi panggung penutupan. Penampilan tersebut meliputi tarian paguyuban Sumba, fashion show modifikasi busana etnik oleh Sanggar Nubagere, pentas tari paguyuban Bajawa, atraksi Barakat Lembata, hingga tarian dari komunitas paguyuban Timur. Rangkaian ini menjadi simbol keberagaman budaya yang turut meramaikan Festival Lama Holot 2026. Dan puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.30 WITA sore nanti melalui seremoni penutupan yang rencananya juga akan kembali ditutup oleh Bupati Lembata Petrus Canisius Duak. Prosesi tersebut sekaligus menandai berakhirnya Festival Lama Holot 2026 yang selama 4 hari menghadirkan berbagai atraksi budaya, promosi pariwisata, serta pameran ekonomi kreatif masyarakat Lama Holot. Setelah seremoni penutupan, kegiatan nantinya dilanjutkan dengan makan malam bersama, kunjungan ke stan pameran, kemudian ditutup melalui tarian massal Sole Oha dan Dolo bersama sebagai simbol persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Lama Holot. Festival Lama Holot 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi Lembata sebagai destinasi wisata budaya di Nusa Tenggara Timur, sekaligus mendorong pelestarian tradisi dan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Demikian laporan saya, Ricardo Skota dari Leboleba, Kabupaten Lembata, kembali ke studio, Rian.
0: Baik, Rico, terima kasih atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Dan pendengar, dengan disampaikannya laporan langsung dari reporter kami, Ricardo Skota dari Leboleba, Kabupaten Lembata, terkait dengan hari terakhir pelaksanaan Festival Lama Holot 2026, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Warta Berita Daerah Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda pertandingan antara Timnas Argentina melawan Timnas Tanjung Verde bersama sportcaster kami Indra Firjantar dan juga Tomo Hakim yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3.